0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPN Labuan mempergiatkan Obstiris 4.0 bersepadu sebagai langkah tegas membenteras ketirisan serta penyelewengan diesel bersubsidi di sekitar Labuan baru-baru ini. Operasi pengetkosan itu melibatkan pemeriksaan di kawasan perairan, membabitkan kapal bunkering serta pemantauan di daratan termasuk stesen minyak dan premis peruncitan. KPN Labuan memaklumkan fokus utama operasi adalah bagi memastikan aktiviti penyimpanan, pemindahan dan penggunaan barang kawalan berjadual mematuhi undang-undang serta tidak disalahgunakan untuk tujuan penyelewengan atau penyeludupan. Pelaksanaan operasi itu turut melibatkan kerjasama strategi bersama agensi pengetkuasa lain dalam usaha memperkukuh kawalan rantaian pengedaran diesel bersubsidi. Malaysia Airport melaksanakan latih amal kecemasan aerodrome AEX di lapangan terbang Labuan Khamis lalu. Latihan itu dilaksanakan bagi memastikan tahap kesiapsiagaan operasi lapangan terbang berkenaan berada pada piawaian keselamatan antarabangsa. Di samping menilai keberkesanan pelan tindak balas kecemasan lapangan terbang AAP serta menguji tahap koordinasi antara agensi-agensi terlibat dalam pengurusan insiden kecemasan penerbangan. Dalam pada itu, latihan berskala penuh itu mensimulasikan beberapa senario kecemasan melibatkan insiden pesawat terhempas di luar kawasan lapangan terbang, ancaman bom serta pelanggaran burung ketika fasa pendaratan. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, latihan berskala penuh itu melibatkan lebih 300 pegawai daripada pelbagai agensi keselamatan, perubatan, maritim dan penyelamat. Menurut beliau, latihan berkenaan merangkumi operasi mencari dan menyelamat, pemadaman kebakaran, pengurusan ancaman bom, rawatan kecemasan mangsa serta kawalan di lokasi kejadian.
1: Untuk kita mengeratkan lagi persefahaman dan kerjasama dan koordinasi di antara agensi-agensi yang saya nyatakan tadi, lebih kurang dalam 30 lebih agensi di Labuan. Dan yang ketiga adalah memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi untuk kita memastikan dalam menangani insiden yang berlaku inilah.
0: Seramai 13 pendatang tanpa izin parti warga Filipina ditahan Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Labuan baru-baru ini. Dalam operasi berkenaan, seramai 34 individu terdiri daripada warga tempatan dan warga asing telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati 12 lelaki dan seorang wanita warga Filipina gagal mengemukakan dokumen perjalanan serta pengenalan diri yang sah. Kesemua mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Kesemua tahanan ditempatkan di IPD Labuan dan Depot Immigration Labuan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sementara itu, 3 wanita warga Filipina dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Seksyen Labuan selepas mengaku bersalah tinggal dan berada di wilayah ini tanpa pas yang sah. Tertuduh berusia antara 18 hingga 46 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Prosiding pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Immigration Labuan, Pegawai Immigration Tinggi Syarlila Samsudin di hadapan Hakim Dr. Melissa Chia Poi Fong. Sekian Warta Pagi, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Boleh sehari.
1: Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
0: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
0: Beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
0: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
0: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Mulakan pagi anda bersama kami, Geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Yang mana satu?

0: Yang mana satu? Info sihat di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, seperti biasa, 8.15 minit pagi ni kita ada perkongsian info sihat untuk anda. Okey, peringatan untuk anda yang dah masuk usia 30-an, 40-an, paling kurang kena kenal 5 nombor badan ini. Nombor yang pertama adalah tekanan darah. Nombor yang kedua adalah gula darah puasa atau HbA1c. Dan nombor yang ketiga, kolesterol. Nombor yang keempat, berat badan, BMI dan juga ukur lilit pinggang. Dan nombor yang kelima adalah risiko jantung. Yang ramai orang tak tahu, sebenarnya saringan kesihatan boleh dibuat melalui NHSI di MySejahtera. Caranya mudah saja, anda perlu buka aplikasi MySejahtera, kemudian pergi ke bahagian janji temu ataupun appointment atau health screening. Pilih fasiliti kesihatan yang menawarkan saringan dan pilih slot jika tersedia ataupun semak klinik yang menerima walk-in. Okay, kemudian hadir ke klinik dengan MyCard dan juga rekod kesihatan lama jika ada. NHSI memberikan tumpuan kepada pemeriksaan berkala untuk individu yang belum pernah disahkan mengidap darah tinggi, diabetes atau kolesterol tinggi dan tidak menjalani saringan kesihatan dalam tempoh 3 tahun. Jadi masuk 30-an dan 40-an ni jangan cuma update kereta, rumah dan juga telefon. Kena update juga status kesihatan sendiri. Jadi ingat 5 nombor tadi. Okay, nombor pertama tekanan darah, nombor 2 gula darah, nombor 3 kolesterol, nombor 4 BMI dan juga ukur lilit pinggang, nombor 5 adalah risiko jantung. Jadi buat saringan kesihatan sekarang, jangan tunggu dah sakit baru kita terhigih-higih nak buat. Jadi kena ambil tahu tentang status kesihatan anda sekarang. Okey, sekarang ingat. Okey, jadi barulah kita tahu tahap kesihatan kita macam mana. Jadi kalau sekiranya kita ada perkata penyakit, kita boleh membendung penyakit itu dengan awal dan kita kata dapat rawatan segera daripada pihak doktor. Okey. Baiklah, itu sedikit perkongsian untuk hari ini menerusi info sihat untuk anda. Jadi kita doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik, dikurniakan kesihatan yang baik insya-Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Insya-Allah. Baiklah, seperti biasa 8.30 minit pagi nanti ada lagi perkongsian untuk anda. Kita ada perkongsian tular sana sini, akan saya kongsikan kepada anda. Okey, nak bagi hint sikitlah kan berkenaan dengan tular sana sini. Ini kisah mengenai seorang guru. Manakah hari ini 16 Mei, Hari Guru. Jadi perkongsian Hari Guru saya nak kongsikan kepada anda. Ada cerita mengenai guru yang mengubah ruang belajar sekolah. Tapi nanti 8.30 minit pagi nanti saya kongsikan kepada anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda. Pastinya menerusi segmen Salam Padi dan Mencerikan Pagi Anda. Lain lagu ini bersama dengan Zizan Razak. Kita okey.

0: Yang mana satu?
1: Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, bergelar seorang guru bukan sekadar masuk kelas dan mengajar mengikut silibus, namun satu amanah yang digalas di pundak dalam mendidik anak bangsa. Di sebalik senyuman dan kejayaan diraih murid, ada sisi pengorbanan guru yang mungkin tidak semua ramai melihatnya. Ada guru yang sanggup menggunakan tenaga, masa, malah wang sendiri demi memastikan anak-anak murid mendapat suasana pembelajaran yang lebih selesa dan juga menyeronokkan. Bukan kerana mahu dipuji, tetapi kerana mereka percaya setiap murid berhak merasai pengalaman belajar yang terbaik. Bila melihat murid datang ke sekolah dengan gembira, semangat untuk terus memberi itu hadir dengan sendiri. Walaupun penat dan penuh cabaran, itulah antara momen kecil yang membuatkan seorang guru terus kuat bertahan dalam dunia pendidikan. Bak hotel, guru ubah ruang kelas, curi perhatian. Itulah antara momen paling bermakna yang dikongsikan oleh seorang guru menerusi akaun Threads miliknya. Apabila usaha dan pengorbanannya selama 4 tahun akhirnya membuahkan hasil. Menerusi perkongsian tersebut, dia berkongsi perjalanan membangunkan sebuah bilik bahasa Inggeris sekolah rendah yang pada asalnya penuh dengan pelbagai kekurangan dan cabaran. Menurutnya, 4 tahun lalu dia diberikan sebuah bilik jenis roller shutter door untuk dijadikan bilik bahasa Inggeris. Kadang bilik tersebut bukan sahaja sering dimasuki burung, malah tikar getah di dalam kelas juga perlu ditukar hampir setiap tahun. Okay? Menurutnya, kerusi dan meja pula guna yang murah-murah, jadi memang cepat rosak disebabkan murid datang dari pelbagai latar dan juga perangai. Aha. Namun, segala cabaran itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus mencipta suasana pembelajaran yang lebih selesa buat murid-murid. Sedikit demi sedikit, dia mula menaik taraf bilik tersebut dengan penuh kasih sayang. Bermula dengan menukar lantai kepada SPC flooring demi keselesaan murid, sehinggalah menyediakan pakaian, seluar dan alat tulis untuk pelajar yang memerlukan. Dia cuba lakukan untuk tarik minat mereka datang belajar. Usahanya ternyata tidak sia-sia apabila bilik bahasa Inggeris itu kini menjadi antara tempat paling digemari murid-murid di sekolah. Malah ada dalam kalangan mereka yang sanggup datang lebih awal ketika waktu rehat semata-mata kerana tidak sabar untuk masuk ke kelas tersebut. Kadang-kadang murid siap naik awal waktu rehat disebabkan tak sabar nak masuk bilik bahasa Inggeris. Macam hotel, katanya. Okey, perkongsian itu teruk menyentuh hati ramai apabila beliau mengakui setiap pekerjaan pasti mempunyai cabaran tersendiri. Namun semuanya bergantung kepada bagaimana seorang memilih untuk menghadapinya. Saya tengok gambar-gambar ni pun memang sangat cantik ya bilik ni. Okay, Mr. Alice English Room. Tengoklah bagaimana sebenarnya seorang guru ni dia cuba untuk menarik minat belajar murid-murid walaupun terpaksa berkorban masa dan juga wang ringgit. Jadi itulah kenapa kita perlu menghargai seorang guru, kerana mereka bukan sahaja memberikan kita ilmu tetapi memberikan keselesaan kita dalam kita nak mendapatkan ilmu tersebut. Tengok susah payah dia buat. Usahanya ni kata berbaloi lah kan, tak sia-sia disebabkan murid-murid mula untuk menyukai dan juga sering berminat untuk datang ke kelas bahasa Inggerisnya. Jadi satu usaha yang cukup menarik dan cukup baik dilakukan oleh seorang guru. Okeylah, itu perkongsian hari ini dalam Tular Sana Sini. Nanti bolehlah cari dekat Threads ya, kalau nak tengok bilik yang telah pun diubah suai oleh guru ini. Okeylah, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, saya akan terus temankan anda lagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jom layan lagu ini bersama dengan Elizabeth Tan.

0: yang mana satu?
1: Baiklah, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda, mendengarkan nasihat kami tidak kira di mana jua anda berada. Okeylah, terima kasih juga yang sudah pun menghantarkan undian anda melalui hashtag mana satu. Dua lagu telah kita berikan untuk anda, lagu nyanyian daripada Hakim Rusli bertajuk Segalanya dan juga Sangkar Derita. Jadi selepas ini kita akan dengarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Okey, dan seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi nanti, jangan lupa dengarkan Utama 9 pagi menerusi siaran Nasional FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran bersama-sama dengan anda menerusi segmen Salam Padian selepas kita dengarkan siaran Utama 9 nanti. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda tidak kira di mana jua anda berada, terus dengarkan siaran Labuan FM menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu yang mendapat undian tertinggi untuk hari ini.

0: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Pagian di Labuan FM, suara pesisir anda. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, Salam Malaysia Madani. Demikian dari Utama 9 Pagi menerusi siaran Nasional FM, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Aduh, banyaknya kerja. Mana satu aku nak settlekan dulu ni? Semua kena siapkan cepat. Stresnya kerja macam ni.
1: Kesihatan mental adalah aspek yang kritikal dalam kehidupan seharian, terutamanya di tempat kerja. Tempat kerja yang sihat bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja, tetapi juga meningkatkan produktiviti dan keberkesanan organisasi. Namun, kesihatan mental seringkali diabaikan atau kurang diberi perhatian. Ambillah langkah untuk mencegah tekanan kepada diri kita, seperti gunakan waktu rehat ketika bekerja sebaiknya. Atur masa untuk membuat kerja dengan lebih teratur. Jangan suka bertangguh dan ambillah waktu rehat untuk menghilangkan rasa stres ketika di tempat kerja. Jangan abaikan kesihatan mental anda sebab ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda di jam yang terakhir untuk hari ini. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda, guru nadi bentuk generasi masa depan negara. Okey, mana istimewanya hari ini 16 Mei 2026. Seperti biasa, setiap tahun kita akan menyambut Hari Guru. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru, kepada warga pendidik yang telah mencurahkan bakti mendidik anak-anak bangsa. Saya tak lupa juga nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua warga pendidik yang pernah mendidik saya. Tadi saya sempat menghantar kiriman WhatsApp kepada guru saya sewaktu di tingkatan 5 dulu. Saya setiap tahun sebenarnya tak pernah miss untuk menghantarkan ucapan selamat Hari Guru dan juga ucapan terima kasih kerana pernah mendidik saya. Kepada anda yang masih lagi mungkin berhubung dengan guru-guru anda, apa kata ambil masa, luangkan masa untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Guru kepada mereka. Mereka tak minta hadiah pun, tapi cukup sekadar kita mengingati mereka kerana mereka pernah memberikan ilmu kepada kita. Sebenarnya bertepatan dengan tema tahun ini, Guru Bintara Nadi Negara, yang mana mencerminkan penghargaan terhadap pengorbanan dan keikhlasan warga pendidik dalam membentuk generasi masa depan negara. Dan pastinya guru merupakan nadi yang menggerakkan kekuatan ilmu dan juga mencorakkan masa depan bangsa. Jadi tanpa guru, tidak akan lahirnya generasi yang berilmu, beradab dan mampu memimpin negara ke arah lebih baik. Jadi itulah besar sebenarnya sumbangan warga pendidik ni demi membentuk generasi masa depan negara. Jadi jom sama-sama kita hargai guru-guru, warga pendidik yang pernah mendidik kita. Jadi istimewa Hari Guru ni, saya nak belanjalah cikgu-cikgu yang sedang mendengarkan siaran Labuan FM dengan lagu nyanyian daripada Upin Ipin. Terima kasih cikgu. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya. InsyaAllah sehingga pukul 10 pagi saya akan temankan anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya mencerahkan pagi anda.
2: Selamat pagi murid-murid.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Okay, terima kasih kepada anda. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Fias, menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini, 16 Mei 2026. Satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI, mengukuhkan Dwi Bahasa serta pembangunan sahsiah pelajar menjadi antara fokus utama transformasi pendidikan negara bagi mendepani cabaran dunia yang semakin kompleks dan juga pantas berubah. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata usaha itu digerakkan menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 serta pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang lebih progresif dan berorientasikan masa hadapan. Menurut beliau, kurikulum baharu tersebut turut memperkukuh penguasaan bahasa Melayu dan mata pelajaran sejarah sebagai asas identiti nasional selain memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Dalam mendepani perubahan dunia yang begitu pantas, pendidikan negara juga perlu bergerak dengan keberanian dan pandangan jauh agar kekal relevan serta mampu memenuhi keperluan masa hadapan. Segala usaha ini digerakkan dengan tekad memastikan pendidikan negara kekal relevan, progresif dan mampu membuka peluang yang saksama kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan apapun sambutan okay, Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2026 telah pun berlangsung di Ipoh dan bersebenar dengan Majlis Santapan Diraja. Okay, dan sambutan Hari Guru tahun ini yang membawakan tema Guru Bitara Nadi Negara merupakan penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan warga pendidik dalam membentuk generasi masa depan negara. Okay, sekali lagi, kalau ada peluang, sampaikan ucapan Hari Guru kepada guru-guru dan juga warga pendidik yang pernah mendidik anda. Bersebenar dengan sambutan Hari Guru 16 Mei yang kita sambut di Malaysia setiap tahun. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lawan FM. Sekejap lagi saya akan mengakhiri tugasan saya menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda, kembali selepas ini.
2: You busy tak malam ni? Jom keluar.

Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Dengarkan pagi anda bersama kami, Geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

Assalamualaikum, saya Nadira Zaini. Jangan lupa dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padi. Terima kasih yang sudah pun mendengarkan siaran kami, tidak kira di mana jua anda berada, yang telah memilih siaran Laban FM juga menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Okay, tapi jangan ke mana-mana, teruskan lagi kesetiaan anda bersama-sama kami, kerana rakan penyampai seterusnya akan menemani anda menerusi segmen Variasi sehingga pukul 3 petang nanti bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya. Siapa? Nantikan suaranya ke udara. Okay? Daripada Sepias, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okay? Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, jangan ke mana-mana. Kami akan bersiaran sehingga pukul 7 malam, 13 jam sehari terus kami temankan anda. Okay? Jadi seperti biasa, sebelum saya menutup kata-kata saya, ada kata-kata terakhir untuk anda. Okay? Sebelum tu, sekali lagi nak ucapkan selamat hari guru kepada guru-guru yang pernah mendidik saya dan juga semua mereka yang bergelar pendidik. Okay? Di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gerardo Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki mesin gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan.
Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara persera anda. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas kita sebentar tadi, DJ Fias, yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen Salam Padian. Yang mana seperti biasa pagi ini, saya DJ Izu akan menemani anda semua dalam rancangan cilik ceria, rancangan santai dan penuh warna-warni, khas untuk adik-adik kita serta seisi keluarga juga, sesuai untuk semua lapisan umur. Baiklah, pastinya pelbagai perkongsian menarik, hiburan, mencerikan dan info bermanfaat akan menemani anda sepanjang bersama-sama kami di Lawan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah pendengar sekalian, pagi ini saya Abang Izu dalam rancangan Cilik Ceria ingin membawa anda mengenali seorang atlet muda yang sangat berbakat dan membanggakan. Walaupun usianya masih muda, semangat juang serta disiplin yang ditunjukkan cukup-cukup luar biasa. Beliau ialah adik Muhammad Mazdansyah bin Doni, seorang pelari muda yang aktif dalam acara merentas desa dan juga olahraga sepanjang tahun 2025, yang mana saya boleh kongsikan beliau telah mencatat pelbagai kejayaan di peringkat sekolah, antaranya mendapat tempat ke-7 dalam acara merentas desa sekolah dengan catatan masa 18 minit 25 saat, memenangi pingat gangsa acara 80 meter lari berpagar tahun 5 serta meraih pingat perak bagi acara 4x200 meter gabungan. Mana manakala pada tahun ini 2026, pencapaian beliau semakin menyerlah apabila berjaya muncul Johan merentas desa sekolah dengan catatan masa 18 minit 6 saat. Bukan itu sahaja, beliau turut mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan apabila meraih naib Johan merentas desa peringkat Labuan dengan catatan masa 16 minit 20 saat. Dan lebih membanggakan lagi, saya ingin kongsikan adik Mazdan juga berjaya melangkah ke peringkat kebangsaan ya dalam kejohanan merentas desa MSSM dan menamatkan saingan kedudukan ke-31 daripada 80 peserta. Jadi satu pencapaian yang cukup-cukup hebat, wajar diberikan tepukan ya, gemuruh kepada adik Mazdan kita. Jom kita tepuk dulu guys. Jadi pagi ni saya ingin teruja sangat berbual dengan berkongsi kisah inspirasi adik Mazdan ini. Jadi jomlah kita berkenalan dulu bersama adik Mazdan kita. Selamat datang ke rancangan Cilik Ceria. Hai adik Mazdan, assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Sehat ke hari ni?
1: Sehat.
0: Sehat ah. Okey, adik Mazdan tidak kesorangan hari ni bersama guru pengiringnya. Tidak kesorangan juga. Juga ditemani ibu kesayangannya dan juga adiknya. Jadi Adi Mazdan juga orang kata sudah berjaya mengharumkan nama sekolah hingga ke peringkat kebangsaan dalam acara merentas desa dan olahraga. Tahniah diucapkan sekali lagi. Jadi baiklah, boleh kongsikan kepada para pendengar kita nama sekolah, nama penuh, jadi bersekolah di mana dan sekarang tahun berapa? Silakan.
1: Nama saya Muhammad Mazdansyah bin Doni, dari sekolah SK Pekan 2 dan umur saya tahun 6.
0: Tahun 6, okey. Mungkin boleh ceritakanlah. Okey, cikgu pula, saya mau berkenalan dengan cikgu. Okey cikgu, silakan beritahu nama, asal di mana.
2: Saya Vianilin Birus, guru mengajar di SK Pekan 2, berasal dari Papar Sabah.
0: Oh, cikgu mata pelajaran apa?
2: Pendidikan jasmani.
0: Pendidikan jasmani. Okey. Sudah berkahwin ke belum atau
2: sudah
0: berkahwin? Okey. Okey, baiklah. Kita berehat seketika dengan sebuah lagu, iaitu lagu daripada Khalifah, Cikgu Ayu. Lawan FM, suara pesir anda.
3: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika Anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi dalam rancangan Cilik Ceria di Lawan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, Mas Dan. Masih okey, Mas Dan?
1: Okey.
0: Okey, ah? Okey. Boleh ceritakan sejak bila sebenarnya mula berminat dengan sukan larian dan merentas desa ni? Mungkin boleh kongsikan.
1: Saya bermula berminat dengan sukan larian dan merentas desa dari saya tahun 4.
0: Tahun 4. Jadi selepas tu diteruskan hingga ke sekarang lah kan? Okey. Baiklah. Pada tahun 2025, Mas Dan berjaya mendapat tempat dalam merentas desa, sekolah dan juga memenangi pingat dalam acara olahraga. Bagaimana Mas Dan membahagikan masa antara latihan dan juga pelajaran? Mungkin boleh kongsikan.
1: Kalau pagi saya pergi sekolah dulu. Dan habis sekolah saya pergi sekolah balik untuk latihan petang dari jam 3 sampai jam 5.
0: Jadi antara cikgu yang melatih itu cikgu Viani lah. Garang gak cikgu Viani? Tidak juga. Mas Dan, lari!
2: Lari kau!
0: Lari kau! Laju sikit! Anda macam tu, ha?
2: Tidak juga.
0: Okay. Terima kasih, Adi Mas Dan. Memang bukan mudah ya sebenarnya untuk kita sebenarnya membahagikan masa antara latihan dan juga pelajaran ya. Tetapi jelas sekali, disiplin dan pengurusan masa itu sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk menjadikan Mas Dan seorang, menjadikan seorang atlet yang lebih berkeyakinan, lebih pandai mengurus masa dan lebih bijak dalam mengurus di kelas lah kan. Jadi tahniah kerana menjadi Johan Merentas Desa Sekolah tahun 2026 pada tahun ini ya. Jadi apa rahsia atau persediaan Mas Dan sehingga berjaya memperbaiki catatan masa?
1: Persediaan saya sehingga berjaya memperbaiki catatan masa, saya berlatih bersungguh-sungguh bersama cikgu saya.
0: Jadi mungkin boleh kongsikan sikit berlatih macam mana tu? Berlatih macam mana?
1: Menu kah? Menu. Macam interval, long run.
0: Jadi penat kah? Penat jugalah. Okey. Baiklah, tanya sekali lagi untuk Adi Mas Dan atas kejayaan menjadi Johan Merentas Desa. Dulu pun saya ikut Merentas Desa Adi Mas Dan. Saya peringkat sekolah nombor 2, peringkat daerah nombor 2, peringkat zon nombor 2. Peringkat negeri uncit. Okey. Sangat-sangat apa, semangat latihan yang konsisten juga sebenarnya, orang kata usaha yang tidak pernah putus ya. Serta sokongan daripada guru juga dan keluarga pastinya menjadi orang kata rahsia kejayaan sebenar kepada murid-murid atau atlet-atlet yang bertanding. Jadi Mas Dan juga berjaya menjadi Naib Johan di peringkat wilayah Persekutuan Laban MSSWPL ya, peringkat negeri. Jadi apa cabaran paling besar semasa bertanding di peringkat negeri?
1: Cabaran saya paling besar semasa bertanding di peringkat negeri, seluruh badan saya rasa sakit.
0: Oh, itu sama, cabaran dia lah.
1: Ya. Sama trek yang basah.
0: Trek basah. Oh, maksudnya
1: sama air pasang.
0: Oh, apa? Berlari di tepi pantai itu kan? Oh, jadi itu yang membuatkan Mas Dan tidak dapat nombor satu. Nombor satu. Okay, itulah cabaran yang membuatkan Mas Dan tidak dapat nombor satu. Tapi ada satu juga, 31. Kan? Okay, terima kasih Adi Mas Dan atas sokongan itu. Jadi bukan semua orang dapat sampai ke MSSM kebangsaan ya. Jadi sebenarnya bagaimana Mas Dan apabila berjaya mewakili negeri ke peringkat perasaan Mas Dan apabila berjaya mewakili ke peringkat kebangsaan?
1: Perasaan saya apabila berjaya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, saya sangat merasa gembira apabila saya mendapat mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan.
0: Okay.
1: Sebab peluang ini amat mahal, tidak mudah untuk mendapatkannya.
0: Betul. Tidak semua apa orang cakap, tidak semua murid boleh berpeluang apa mewakili peringkat negeri ke peringkat kebangsaan. Saya sendiri pun susah betul mau peringkat kebangsaan ni sebab saingan-saingan semua cukup-cukup sengit ya. Dan alhamdulillah satu pencapaian yang sangat orang kata membanggakan apabila berjaya mewakili negeri ke peringkat MSSM kebangsaan. Semoga pengalaman ini menjadi batu loncatan lah kepada Adi Mas Dan untuk lebih berusaha, mungkin dapat wakil Malaysia satu hari nanti. Kita tidak tahu kan. Amin. Dan sebelum kita teruskan dengan sesi bersama guru, iaitu guru pengiringnya, pastinya banyak juga peranan penting yang telah dimainkan oleh para pendidik dalam membentuk kejayaan Adik Mazdan ini. Jadi sekarang kita beralih kepada gurunya, guru pengiringnya yang melatih Mazdan sehingga ke peringkat kebangsaan, iaitu Cikgu Viani, ya. Okey, sebagai seorang guru lah yang membimbing atau melatih Mazdan, bagaimana Cikgu melihat perkembangan Adik Mazdan ini dari awal penglibatan sukan hingga berjaya ke peringkat kebangsaan?
3: Baik, sejujurnya Mazdan ni dia lambat sedikit join unit pembangunan sukan sekolah. Bermula November tahun 2025 baru dia start ikut latihan lah. Jadi sepanjang sesi latihan itu kami barisan guru-guru yang melatih dia terkejut dengan perkembangan yang ditunjukkan. Bakat dia dan peningkatan terutama dari segi catatan masalah. Sebab macam kita tahu tadi, masa dia tahun 5, catatan masa dia 18 menit. Sekali pada tahun ini 16 menit.
0: Dia nampaklah
3: ya, nampak sangat perkembangan dia punya disiplin latihan tu sangat baik.
0: Betul.
3: Jadi itu yang memberi dia tiket untuk mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan.
0: Jadi boleh kongsikan juga yang menetas desa ni berapa kilometer?
3: Untuk sekolah rendah ya, 12 tahun ke bawah 4 kilometer.
0: Jadi jelas sekali ya perkembangan Adik Mazlan ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi hasil bimbingan yang berterusan, kan, disiplin yang tinggi serta mungkin pertolongan atau bimbingan daripada ibunya sendiri, keluarganya, jadi membuatkan Adik Mazlan dapat memecahkan rekod sebenarnya merentas desa sekolah yang mana 16.20 saat di peringkat negeri. Dan peringkat kebangsaan ada catatan masa dia, Cikgu?
3: 16.20 juga.
0: Oh, 16.20 juga. Oh, konsisten ya.
3: Ada perubahan. Jarak sedikit lah pada waktu itu.
0: Okey. Jadi apakah sikap atau keistimewaan Mazdan yang membuatkan Mazdan menonjol sebagai seorang atlet muda ni, Cikgu?
3: Istimewanya Mazdan ni dia atlet ataupun murid yang ada sikap yang mahal.
0: Mahal.
3: Ya, tidak semua ada dalam diri setiap atlet.
0: Maksudnya
3: macam mana? Maksudnya kalau atlet ni kita perlu atlet yang berdisiplin, kan? Tapi dia ini penuh dengan adab juga. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengadu yang dia penat dengan cikgu. Kalau dia bermain pun sekali je cikgu tegur. Dia sangat terbuka untuk menerima teguran.
0: Terus dia buat sudah.
3: Ya, tidak buat sudah. Jadi dia tidak akan ulang sudah benda tu. Setiap sesi latihan pun, setiap menu yang cikgu bagi, dia faham dengan sekali arahan. Saya rasa dia banyak belajar dari YouTube juga lah, begitu YouTube, TikTok. Mungkin dia banyak buat kajian sendirilah selain daripada belajar dengan cikgu.
0: Ini ada apa orang cakap, satu keistimewaan Mazdan sendiri, yang mana tidak semua ya dapat, orang cakap, dapat ada sifat itu.
3: Betul.
0: Jadi kalau kadang-kadang murid ni bila kita tegur berulang kali masih juga buat, kan. Jadi Mazdan ni sangat, orang cakap, terbuka untuk menerima apa-apa arahan ataupun teguran daripada cikgu-cikgu. Baiklah, terima kasih cikgu, sememangnya sikap positif, kesungguhan dalam latihan serta kepribadian yang baik menjadikan Mazdan seorang atlet muda yang menonjol, dan orang kata wajarlah dijadikan contoh kepada murid-murid lain di sekolah. Baik, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan kembali bersama lebih banyak kongsian menarik dalam rancangan Cilik Ceria, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Cilik Ceria, berehat seketika, kembali selepas ini.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi dalam rancangan Cilik Ceria di Lawan FM, suara pesisir anda. 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan dengarkan kami juga di aplikasi TikTok, sedang bersiaran langsung di sana. Dan juga Facebook Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita mau tanya lagi soalan kepada Adik Mas dan kita. Mana siapakah individu yang paling banyak memberi semangat dan sokongan kepada Mas dan sepanjang bergelar atlet muda?
1: Individu yang paling banyak memberi semangat dan sokongan kepada saya sepanjang bergelar atlet muda, ibu bapa saya, ibu Mazda dan bapa Doni, rakan-rakan saya, Irfan, Raini, Sapandi, Azrul, sama Aidil, dan guru-guru saya, Cikgu Kasum, Cikgu Liana, Cikgu Viani, Cikgu Saiful, Cikgu Aris.
0: Cikgu Viani?
2: Ada.
0: Yang ketiga disebut. Yang ketiga. Oh, okey. Okey. Apa impian Mas Dan selepas ini dalam bidang sukan? Dan apakah nasihat Mas Dan kepada rakan-rakan yang ingin berjaya seperti Mas Dan? Silakan.
1: Impian saya selepas ini dalam bidang sukan, saya mau sekolah sekolah sukan Sabah. Pesanan saya untuk rekan-rekan saya, turun latihan, jaga pemakanan dan jaga disiplin, jaga adab.
0: Okey. Ada lagi?
1: Pesanan untuk selamat hari guru.
0: Okey, silakan.
2: Oh, wow, ada teks. Ada
0: teks ah? Okey. Bikin penuh puitis ni.
1: Happy Teachers Day, cikgu. Tanpa cikgu saya takkan jadi versi terbaik saya. Saya hari ini.
0: Cikgu. Dia sedang menghayati ya guys.
1: Thank you sebab tak pernah give up kat kami. Respect for cikgu.
0: Okay, baiklah. Terima kasih Adi Mas Dan atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi itu tadi. Jelas sekali di sebalik kejayaan seorang atlet ya, pasti ada sokongan dan dorongan daripada insan-insan yang sentiasa berada di belakang mereka. Jadi sekarang kita ingin beralih kepada gurunya, iaitu guru pengiring yang banyak memainkan sebenarnya peranan penting dalam membimbing dan menyokong perjalanan sukan Adi Mas Dan di sekolah. Jadi sudah tentu bukan mudah untuk mengimbangi akademik dan juga latihan sukan. Jadi bagaimana pihak sekolah sebenarnya membantu murid seperti Mas Dan supaya terus cemerlang dalam kedua-dua bidang ini?
3: Di peringkat sekolah, barisan guru-guru termasuk pentadbir, kami sentiasa menekankan murid untuk seimbang sama ada di aspek sukan ataupun akademik. Jadi pengurus ataupun guru-guru penyelaras sukan ini, dia akan berbincang dengan pihak pentadbir untuk tentukan masa latihan supaya tidak bertembung dengan masa pembelajaran lah. Jadi kebanyakannya untuk unit pembangunan sukan, terutamanya dalam melatih Mas Dan lah, kami buat pada sesi petang, yang mana pada waktu pagi dia pergi sekolah macam biasa. Cuma pada waktu latihan pusat untuk kebangsaan hari itu, ada 2 minggu kami buat sesi latihan pagi, bermula jam 7 sampai 9.30. Selepas 9.30 itu kami wajibkan murid untuk pergi sekolah. Maksudnya tidak ada balik rumah terus. Pergi sekolah, tanya kawan, adakah kerja yang cikgu bagi dalam tempoh jam 7 sampai 9.30 tu. Itu antara cara yang kami buat untuk pastikan dia tidak tertinggal dalam pelajaran lah.
0: Oh, macam tu. Okey. Untuk soalan terakhir pula, apakah harapan dan pesanan cikgu kepada Mas Dan serta murid-murid lain yang ingin berjaya dalam bidang sukan pada usia muda ini?
3: Harapan saya khusus untuk Mas Dan, kena ingat tidak boleh tinggi diri. Tetaplah rendah diri dan jangan puas hati dengan apa yang kamu dapat pada hari ini. Ingat, ini bukan akhir tapi permulaan. Semoga apa yang dia impikan, yaitu mau masuk sekolah sukan itu tercapai.
0: Amin.
3: Dan untuk murid-murid yang lain, terutamanya SK Pekan 2, cikgu harap akan ada lagi murid yang seperti Mas Dan. Bilang Mas Dan tadi, turunlah latihan, jaga makanan, jaga adab, jaga disiplin. Semua itu ialah kunci kejayaan seseorang atlet.
0: Betul. Tanpa itu, tiadalah Mas Dan sekarang.
3: Betul.
0: Ya. Jadi, kepada murid-murid yang lain, ini adalah kunci sebenarnya untuk kita menjadi seorang atlet yang berjaya, berdisiplin, yang boleh mengharumkan nama sekolah, nama negeri dan juga insyaAllah nama negara pada satu hari nanti. Alhamdulillah, itulah perkongsian menarik daripada Adik Mazdan, Shah bin Doni serta guru pengeringnya. Jelas bahawa kejayaan seorang atlet muda bukan hanya bergantung kepada usaha sendiri, tetapi juga sokongan padu daripada guru-guru, keluarga dan juga pihak sekolah. Semoga kisah ini memberi inspirasi kepada kita semua, pendengar cilik, terus untuk terus berusaha, tidak mudah putus asa dalam mengejar impian mereka. Jadi sekali penghargaan dan terima kasih kepada Adik Mazdan serta guru pengiringnya yang hadir pada pagi ini atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna. Dan sempena Hari Guru, kami di Labuan FM juga turut merakamkan setinggi ucapan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik termasuk guru pengiring yang bersama-sama kita pagi ini. Cikgu Viani, terima kasih atas segala jasa, bimbingan dan pengorbanan dalam mendidik serta membentuk generasi masa depan. Baiklah, sekian itu sahaja cilik ceria pagi ini. Kita berjumpa selepas ini dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Ini dia lagu daripada Upin Ipin. Terima kasih cikgu.
4: Selamat pagi, murid.

Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Lawan FM, suara persisiran anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, kopi sanangan dan jahau kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara persisiran anda yang sedang mendengarkan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jauh anda berada, menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati semasa memandu, jaga jarak kenderaan anda dan utamakan keselamatan, dan yang paling penting, patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, saya DJ Izu akan menemani anda semua sehingga pukul 3 petang nanti menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan hari ini pelbagai perkongsian berita hebahan saya akan kongsikan untuk anda semua, insyaAllah. Dan terus kekal bersama-sama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, jom kita buka segmen variasi untuk pagi ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu daripada Bruno Mars, Risk It All, dan lagu permintaan daripada Rosna yang dimintanya lagu masing-masing Ernie Zakri dan Ade Govinda, dan seterusnya Camellia featuring Joe Frizzo. Seiring sejalan setiap lagu ada cerita.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Lama depan, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Camellia featuring Joe Plizzo. Seiring sejalan membawa kita ke pukul 11.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Bella bertemankan saya DJ Izu ingin memaklumkan satu pengumuman penting berkaitan pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah adalah pada persamaan 2026 Masihi, yang mana akan diumumkan pengisytiharan ini rasmi. Hari Raya Aidiladha akan disiarkan pada 17 Mei 2026. Hari Ahad ini, iaitu esok hari, pukul 8 malam. Jadi orang ramai juga boleh menonton siaran ini melalui TV1 dan boleh mendengarkannya juga menerusi siaran radio RTM terpilih di seluruh negara, ya, menerusi National FM pada waktu tersebut. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama kami untuk makluman-makluman terkini yang pastinya sahih dan juga benar. Baiklah, kita kembali selepas ini dalam ruangan Siapa Dia. Siapakah selebriti yang akan dikongsikan atau akan diceritakan sebentar lagi. Sebelum itu, jom kita layan lagu daripada Food 20, Manggu Adira Suhaimi, Rayu Hatiku, dan lagu daripada Epping, Sunshine.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, perkongsian dalam siapa dia hari ini yang ingin saya kongsikan untuk anda semua pendengar setia Lawan FM. Itu seorang aktor, Eddie Ashraf, mengundang sebak ramai apabila menzahirkan ucapan penghargaan buat ibunya yang juga pelakon sinia, Liza Zain, sempena sambutan Hari Ibu baru-baru ini. Yang mana Eddie, yang kini penerbit berkata, dia tidak mampu untuk menghadirkan pencapaian akademik, sebaliknya menganggap filem sulung terbitannya Tarung Unforgiven adalah hadiah terhebat buat Liza yang juga penyokong utama kerjaya seninya. Ya, mana ibu, terima kasih ini untuk awak. Saya mungkin tidak dapat berikan segulung ijazah, tetapi ini buat saya rasa seperti hari graduasi. Ya, mana filem pertama yang saya terbitkan ini, katanya, dengan penuh cinta, didikan dan pengorbanan yang ibu berikan sepanjang saya membesar. Jadi hantaran tersebut seterusnya dibalas Liza dengan menyifatkan Eddie sebagai seorang anak yang tidak pernah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara. Liza bahkan ibunya sendiri memberitahu bukan segulung ijazah yang dinanti, sebaliknya melihat Eddie menjadi seorang manusia yang berjaya adalah hadiah terbaik buat dirinya. Jadi tambah Liza lagi, dia juga menzahirkan ucapan terima kasih kepada Eddie kerana sentiasa mengenang segala rasa sayang yang dicurahkan selama ini. Yang mana terdahulu Eddie 33 tahun pernah mendedahkan terpaksa berhenti sekolah ketika berada di tingkatan 4 demi menyara keluarganya, dan perkara tersebut merupakan keputusan paling sukar ya pernah dibuat dalam hidupnya. Sebelum berjaya membina karya seperti hari ini, Eddie juga mengakui pernah melalui tempoh hitam dan mengalami perjalanan hidup yang liar akibat terlalu mengikut darah muda. Jadi itulah dia perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk hari ini berkenaan seorang aktor yang cukup-cukup terkenal juga, iaitu Eddie Ashraf, yang merupakan seorang penerbit ketika ini yang menjadikan karya beliau, karya-karya yang diterbitkan oleh beliau sendiri sebagai hadiah sambutan Hari Ibu, dan ia merupakan menjadikan ini sebagai satu ijazah lah, segulung ijazah yang diberi kepada ibunya sendiri. Baiklah, terima kasih DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu daripada Acik Spin dan Siti Nordiana, Adat Berkasih. Laman FM, soal pesiran anda, setiap lagu ada cerita.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Zari, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
3: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
2: Tapi aku nak cepat.
3: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
2: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
3: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
2: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
3: Itulah nilai masyarakat beradab.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Rosa atas nama Cinta, membawa kita ke penghujung jam kedua untuk segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, berani yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Mungkin ada jalan yang ada lubang, ada lopak air, ataupun ada jalan yang licin. Kita tidak tahu. Jadi, sentiasa peka dengan keadaan jalan dan jangan memandu secara melulu. Dan pandulah dengan berhati-hati dan berhemah. Dan sentiasa patuhi peraturan lalu lintas. Baiklah, jam 12 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Jadi kepada anda semua, terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan yang di luar kawasan siaran, jangan risau, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan ikuti media sosial kami, Labuan FM Suara Pesisir Anda, di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube untuk mengetahui perkembangan terkini dan semua aktiviti-aktiviti yang kami telah pun lakukan. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu daripada biduan wanita negara kita, Siti Nurhaliza, Seindah Biasa. Mana lagu ini cukup-cukup dengan dramatiknya, kejujurannya, kesetiaannya, ketulusan hati. Ia menekankan bahawa kebahagiaan dalam cinta tidak semestinya datang daripada kemewahan atau kata-kata manis yang berlebihan. Sebaliknya, daripada hubungan yang tenang dan saling memahami. Setiap lagu ada cerita.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik bersempena sambutan Hari Guru 2026. Beliau berkata di sebalik kejayaan seseorang sama ada sebagai doktor, jurutera, usahawan, pemimpin atau individu berjaya, pasti ada guru yang sabar mendidik dan membentuk peribadi mereka. Menurutnya, tema sambutan Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara, mencerminkan penghargaan terhadap pengorbanan dan keikhlasan warga pendidik dalam membentuk generasi masa depan negara. Guru merupakan nadi yang menggerakkan kekuatan ilmu dan mencorakkan masa depan bangsa. Tanpa guru, tidak akan lahir generasi yang berilmu, beradab dan mampu memimpin negara ke arah lebih baik. Perbadanan Labuan menegaskan bahawa cadangan yang tular berkaitan pembangunan Pulau Papan adalah pandangan dan pendapat individu atau organisasi tertentu dan bukan kenyataan rasmi agensi itu. Menurut kenyataan Perbadanan Labuan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan perkara tersebut. Perbadanan Labuan turut memandang serius penggunaan gambar serta nama timbalan pengurusi Perbadanan Labuan dan ketua pegawai eksekutif Perbadanan Labuan tanpa kebenaran yang disifatkan sebagai tidak beretika. Tambah kenyataan itu lagi, Perbadanan Labuan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang sekiranya laporan atau kenyataan berkenaan boleh mencemarkan imej Perbadanan Labuan. Isu berkenaan tular apabila satu hantaran yang dimuat naik melalui pemilik akaun Facebook Suara Labuan yang mengelirukan dan kenyataan berunsur fitnah susulan satu kertan akhbar mengeluarkan berita berkaitan cadangan mewujudkan pusat kasino di pulau ini. Dalam masa sama, Perbadanan Labuan memaklumkan pihaknya mempunyai perancangan tersendiri bagi pembangunan Pulau Papan. Menurut kenyataan itu lagi, setiap perancangan pembangunan yang dirangka adalah demi manfaat semua pihak termasuk masyarakat setempat dan pembangunan jangka panjang wilayah berkenaan. Seramai 30 wanita daripada pelbagai latar belakang menyertai bengkel asas penjagaan warga emas di rumah anjuran Hawa dengan kerjasama Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia My Ageng dan Universiti Putra Malaysia UPM. Program selama 3 hari bermula semalam berlangsung di Dewan Pertubuhan Peladang Negeri PPN Labuan. Majlis perasmian disempurnakan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq. Turut hadir Pengerusi Hawa Labuan Fauzia Muhammad Din serta Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia Dr. Nizam Mokhtar. Antara objektif program adalah memberi pendedahan dan pengetahuan asas berkaitan penjagaan, perawatan serta pengendalian warga emas dalam kalangan peserta. Selain itu, bengkel berkenaan turut menekankan penerapan nilai kasih sayang, kesedaran, keprihatinan dan tanggungjawab individu serta ahli keluarga terhadap golongan warga emas. Penganjuran program itu diharap dapat meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai kepentingan penjagaan warga emas secara lebih sistematik dan berkesan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang dan ribut petir sebelah malam. Sementara keadaan angin dari utara timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Kenapa perlu temenun panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan bersama muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 16 Mei 2026 Masihi bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrih adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Oleh itu, ambillah kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan pada tepat waktu penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Labuan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Hormati yang tua dan pemimpin yang adil. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybi al-muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqasit. Daripada Abu Musa, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, yaitu sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara cara mengagungkan Allah adalah, pertama, menghormati orang Islam yang lebih tua. Kedua, memelihara Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Menghormati orang yang lebih tua kerana banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang tua dari kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, diambil faedah dari hadis ini bahawa kekukuhan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya dan kuat pemahamannya. Mengagungkan Allah juga dengan memelihara hak Al-Quran dan mengamalkannya. Memuliakan pemimpin yang adil juga adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia. Hormati orang yang lebih tua, memelihara Al-Quran, serta muliakan pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sedang pendengar sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummu." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di rumah ini, yakni di Kaabah, semata-mata kerana Allah, dan dia tidak menuturkan perkataan yang keji dan tidak melakukan kefasikan, yakni keluar daripada ketaatan, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih daripada dosa. Sedang pendengar sekalian, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak melakukan perkara yang dilarang akan diampunkan dosanya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak melancong, berjual beli dan seumpamanya. Pelaksanaan haji dengan kaifiat ataupun tata cara yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW akan menghasilkan pahala yang besar dan juga keampunan dosa. Justru seseorang yang mahu melaksanakan ibadah haji mestilah memahami hukum hakam berkaitan haji dan menjauhi perkataan yang kotor dan perbuatan yang fasik. Sedang pendengar sekalian, setiap Muslim yang akan melaksanakan ibadah haji hendaklah segera bertaubat, ini menyesali dan meninggalkan perbuatan maksiat dan bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Baik kesalahan dan dosa berkaitan dengan manusia atau mengambil haknya, hendaklah segera meminta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka sebelum pergi melaksanakan ibadat haji. Sesungguhnya haji merupakan jalan menuju ke syurga dan membebaskan diri daripada api neraka. Ibadah haji dilaksanakan akan menjadi penghapus dosa apabila dilaksanakan mengikut peraturan dan meninggalkan larangan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahawa apabila seorang itu ingin mengerjakan ibadah haji, maka wajib ia mempelajari tata caranya kerana tidak sah ibadah daripada orang yang tidak mengetahuinya. Sedang pendengar sekalian, perlu kita ingat bahawa haji yang terima atau haji mabrur adalah haji yang pertama dilaksanakan dengan ikhlas, yang kedua menjaga adab dan larangan, dan yang ketiga tidak dicemari maksiat. Bagi yang akan menunaikan ibadah haji, pastikan ibadah haji yang dilakukan mengikut peraturan dan mematuhi larangan agar ia menjadi pengampun dosa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Lawan FM, suara pesisir anda bertemankan saya DJ Izu dalam segmen Variasi. Lebih banyak kabar untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Mungkin ada yang baru bersiap-siap ataupun baru start enjin kereta atau baru saja menaiki kenderaan ketika ini ataupun baru saja mulakan perjalanan untuk pergi makan tengah hari bersama-sama kawan-kawan atau rakan-rakan ataupun keluarga tercinta ataupun pergi merarau ya makan tengah hari. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Pandu dengan cermat, jiwa selamat, insyaAllah. Baiklah, kita akan dengarkan lagi lagu-lagu terbaik pada hari ini, yang mana saya akan putarkan lagu daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh, dan lagu daripada Raja, Jujur, dan seterusnya lagu daripada Ziana Zen. Kekal Lawan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita. Kembali selepas ini.

0: Sisihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Labuan FM.
2: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, saya ingin kongsikan yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengiktiraf peranan besar golongan guru yang disifatkan sebagai tunjang utama dalam membina anak bangsa serta membentuk akhlak nilai dan ketamadunan negara. Yang mana menerusi hantaran di Facebook sempena Hari Guru hari ini, beliau menzahirkan penghargaan terhadap jasa pengorbanan dan dedikasi guru yang menjadi asas kepada pembentukan generasi masa depan. Beliau berkata pengalaman tersebut membentuk kefahaman bahawa peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya membina keyakinan serta menanam harapan dalam kehidupan pelajar. Dalam pada itu, beliau menegaskan cabaran dunia yang semakin kompleks menuntut peranan guru yang lebih besar dalam membentuk generasi berakhlak dan berjiwa madani. Yang mana menurut hantaran itu, Perdana Menteri turut memuat naik video ucapan khas sempena sambutan Hari Guru. Beliau menyifatkan guru sebagai pendidik unggul yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk pemikiran kritis, sasiah dan jati diri pelajar. Beliau berkata keunggulan guru dalam bilik darjah menjadi asas kepada pembentukan modal insan berkualiti yang menyumbang kepada kestabilan sosial, perpaduan dan kemakmuran negara. Oleh itu, selamat Hari Guru saya ucapkan. Terima kasih guru-guru saya yang membimbing saya, menjadikan saya sebagai hari ini. Dan tidak lupa juga kepada Umi Kalsum Segau Abdullah, guru ibu saya tercinta. Terima kasih kerana menjadi guru yang sangat berdedikasi, sangat penyayang, sangat penyabar. Dan tidak lupa juga kepada isteri tercinta, Erina Naziha. Terima kasih, selamat Hari Guru saya ucapkan. Dan kepada kedua mentua saya, selamat Hari Guru Upin Ipin. Terima kasih cikgu.

0: Betul.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Hiburan berinformasi. 8FM.

0: sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkara perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Farina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebahagian yang tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Kekurangan bukan demi tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan pada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTS.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Music untukmu.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.
2: Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Musyawarah Pusat Persidangan Antara Bangsa Berakas, RTB mempersembahkan rancangan bermukun Sepernio. Memperkenalkan Irwan Reno

0: bermukun Suburnyo 2026. Penonton dan juga pendengar, saya tidak kesorangan bertemankan rakan saya yang kita datangkan khas daripada RRI Republik Indonesia, Ipeng dari Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.

0: Alhamdulillah.
1: Jumpa lagi tahun ini.
0: Jumpa kita sepenuh hari guru ini ya. Jadi dalam kita membawakan bermukun sepenuh hari guru.
1: Ya.
0: Guruku pelitaku. Ya. Sebenarnya dari Brunei Darussalam banyak cikgu.
1: Banyak.
0: Banyak guru juga ya. Kita ada bawakan untuk Ibing. Rakan-rakan Mak Gendang kita. Hajah Siti Bediriah binti Haji Osman. Nurul Syafiqah. Dan juga Nur Suhaida, Suhaida ya. Sementara juru muzik kita ini banyak cikgu ni.
1: Oh cikgu juga semua nampaknya.
0: Cikgu Eraman Kadir pemain akordion.
1: Hai, boleh saya nak berguru main akordion nanti.
0: Pengisi biola kita Zulfadri Harun. Ewa. Sementara pemain gong kita Muhammad Adi Fakri bin Saleh ya. Sementara itu, kita bawakan penanda atau pemukun kita dari negara Brunei Darussalam menceriakan Hari Guru kita tahun 2026 ini. Memperkenalkan Yang Mulia Tuan Haji Abdul Latif, Haji Aja. Ya,
1: cikgu juga nampaknya.
0: Cikgu, itu dia, cikgu tanda ini. Apa kabar sedap. Cikgu?
2: Selamat datang dulu. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya.
2: Alhamdulillah. Hari ini kita tajuk
0: Hari Guru.
1: Hari Guru. Guruku pelita.
0: Sabar cikgu. Okey. Seterusnya kita bawakan Abdul Kayum. Ewa.
1: Mantap.
0: Cikgu juga.
1: Cikgu juga.
0: Ini bakal ustaz.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
0: Okey. Seterusnya Abdul Kawi. Ewa. Seterusnya kita memperkenalkan Abdul Kudus. Ewa.
1: Ini nampaknya semuanya mantap-mantap. Saya ingin tahu nih, ya. Ini siapa guru mereka dalam bermukun?

0: gurunya ialah bapaknya.
1: Alhamdulillah. Oh, cikgu Dino juga.
0: Okey. Baik, Bing. Mungkin ada cikgu dari Pontianak dibawakan. Silakan.
1: Okey. Baiklah, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sampai di tahun 2026. 2026 ini ya, di Hari Guru ya, yang mana tema kita Guruku Pelitaku. Tapi kami juga bawa guru ya. Anak raja sedang berburu. Memakai panah tajam berkilat ya. Ini guru bukan sembarang guru. Kalau ditengok dia nampaknya macam guru silat. Sila ada Bang Harry Zardi.
0: Bukan lima sembarang lima.
1: Cantik.
0: Lima macam timbakan gan.
1: Lalu
0: bukan panglima sembarang panglima. Impas panglima macam juragan. Itu dia.
1: Ini dari Bang Harry. Ini jauh kami datang kali. Okay. Dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis.
1: Ya, berikutnya kita juga ada Fitri Faberlina. Nah, ini juga cikgu juga nih.
0: Cikgu.
1: Cikgu dalam bersiaran.
0: Baik, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Lagi satu lagi diperkenalkan, silakan.
1: Baik, satu lagi yang mengetuai kami ya, delegasi Indonesia ada Bapak Andi Permadi. Halo Pak Andi. Say hello Pak Andi.
2: Selamat datang Pak dan rombongan ke negara Brunei Darussalam ya. Dari RRI Pontianak Republik Indonesia dalam bermukun seburnyo. Dalam tema kita ini, tema guruku pelitaku.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, kalau tak ada guru mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Betul.
2: Inilah lah yang kita ingin ceritakan dalam bermukun seburnyo 2026 ini ya. Kalau saya sebelum bermukun ya, kalau boleh saya cerita.
1: Boleh cerita dulu.
2: Kalau saya tu waktu di sekolah, umur saya 12 tahun sudah bermukun. Tapi belum tahu apa arti mukun. Tahun 1993, sewaktu kecil lagi. Sudah lama-lama dengar radio di National FM. Ini dia mukun. Itulah pantun kita. Kalau dulu ke Sungai Bangar, tapi sekarang ke Sungai Lampai. Kalau dulu saya jadi pendengar, sekarang jadi duduk jadi penyampai.
1: Alhamdulillah. Tapi bisa jadi penyampai juga semua berkat guru.
2: Betul, betul. Betul, ya. Jadi,
1: betul kan?
2: Betul lah. Alhamdulillah. Kalau tidak, mana sampai. Kalau tidak, apa tu? Karena punya guru, kita tidak akan jadi seorang penyampai ya. Kita tidak tahu
1: kira-kira
2: budaya bermukun itu. Tapi alhamdulillah sudah dewasa, dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda.
1: Amin.
2: Khususnya tiga Abdul ini ya. Baik, ini penonton dan juga sudah pendengar. Tanpa banyak coloteh, selamat dari guru dululah kepada guru-guru kita seluruh dunia. Kita bermukun, membuka tirai dengan irama.
1: Nah, irama ni sebutlah.
2: Nah, sebutlah.
1: Saya kata yang pertama, awak kata yang kedua ya.
2: Okey.
1: Ini irama lagu dari Indonesia.
2: Ya.
1: Irama pantun.
2: Janda.

0: Ya, Iping ya.
1: Ya, Dino.
0: Itulah irama yang pertama sepenuh hari guru. Guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu
1: sebenarnya
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Ya?
1: Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh. Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu tadi. Sebagai membuka tirai, membuka gelanggang. Baiklah.
1: Betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus bermukun dengan irama

0: Dilupa mesti jadi guru di rumah, betul?
1: Betul. Aha. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Aha. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru,
1: menjadi mendidik guru
0: supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua dan hormat menghormati antara adik-abang.
1: Dan menjadi
0: adik-abang.
1: Anak yang soleh dan soleha.
0: Betul. Ya, kita... sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat
1: betul
0: dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Silakan.

0: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, ya, khususnya Rino. Sarawak FM ya.
1: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rakan-rakan Mukun di RTM Sarawak.
0: Ya, kita ada saudara Sadam Murni.
1: Ya, pemain biola.
0: Pengisi biola, Sofian Murni.
1: Sofian Din Murni.
0: Penanda ya.
1: Penanda.
0: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik.
1: Aha.
0: Dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak Gendang ya.
1: Aha. Juga ada Banun.
0: Ya, betul, betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sebenarnya dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
1: Cinta Berai.

0: Ibing, jasa guru tetap dikenang.
1: Betul, sampai mati pun tetap guru.
0: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
1: Iya,
0: kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
1: Memang
0: kalau
1: enak.
0: Tidak kernamu guru, tidak kita menjadi pandai.
1: Betul, ya? Tinggi-tinggi pohon gaharu.
0: Iya. Ya,
1: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan karena guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.
0: Betul
1: kan?
0: Biar orang jalan ke tamu.
1: Cantik.
0: Okay, biar orang jalan ke tamu hendak mencari sebuah patai.
1: Terus?
0: Biar kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar ku pandai.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Memang sedap meminum jamu.
0: Ya.
1: Jamulah dibeli darilah lahat ya. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
0: Betul.
1: Tak boleh.
0: Itu ke dia.
1: Ya Rino.
0: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jua apa kurang hebatnya.
1: Betul. Biar lebih kuat berpantun bermukun.
0: Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
1: Betul. Minum jamu dia biar kuat.
0: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
1: Terus
0: biar ke tadi menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
1: Itu dia.
0: Karena kita menuntut ilmu, biar santai, biar tenang. Karena kalau kita ni macam apa fikiran kacau, ilmu tak akan masuk.
1: Betul begitu. Perlu ketenangan.
0: Betul.
1: Perlu hati yang bersih.
0: Betul. Ya. Jadi order pendengar dan juga order penonton.
1: Ya.
0: Sebagai menutup tirai yang bermula pasti akan berakhir.
1: Tentu.
0: Apa kata kita ceriakan guru-guru kita,
1: betul.
0: Pendidik-pendidik kita, warga-warga pendidik seluruh dunia.
1: Dan mudah-mudahanlah di momen hari guru hari ini, guru-guru kita tetap berdedikasi, tetap berjuang untuk mendidik bangsa ini ya, sehingga dunia akan semakin terang benderang.
0: Tapi jangan lupa juga Andy ya, ada guru yang kata
1: Andy ya?
0: Andy. Saya bayangkan Andy bersama kita apapun. Sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
1: Apa tu?
0: Guru silat. Guru juga tu.
1: Ini sebelah.
0: Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tadi belajar kereta, mendadak gurunya nanti masuk longkang.
1: Saya pun pandai bersilat.
0: Itu dia.
1: Kilau-kilau banyaknya kilat.
0: Iya. Ya.
1: Okay. Kilat menyambar pokok yang biru. Ya. Saya kata orang pun pandai juga bersilat.
0: Yeah.
1: Jurus saya jurus langkah kaki seribu.
0: Bukan kilat sebarang kilat.
1: Apa tu?
0: Kilat menyambar di atas pagar.
1: Ajante.
0: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
1: Tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu.
0: Okay.
1: Ada musuh pun.
0: Baik. Orde pendengar, orde penonton, kita tutup irama dengan tarikman.

0: Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, dan yang tentunya yang ada di Indonesia. Ya, tentu barangkali ada guru-guru yang menyaksikan.
1: Ya, terima kasih ya, ya kepada guru-guru kita. Semoga terhibur sepenuh Hari Guru sedunia ini ya. Amin. Dari kami berdua mengucapkan selamat Hari Guru sedunia.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami di mana juga anda berada. Ada mungkin rancangan MOU Bermukun Seborneo sempena Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua pendidik yang dihormati. Terima kasih atas segala jasa pengorbanan dan bimbingan yang tidak pernah putus dalam mendidik anak bangsa. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan ganjaran yang berlipat ganda. Baiklah, selepas ini pukul 3 petang, sama-sama kita ikuti rakan penyampai DJ Alif dalam Silang Budaya. Ada tetamu yang diundang ke Konti Labuan FM. Siapakah gerangannya? Nantikan dalam Silang Budaya 3 hingga 4 petang nanti. Labuan FM, suara pesiran anda. Sekian daripada saya, DJ Izu. Assalamualaikum.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

La Bon FM, suara pesisir anda, bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara, menemani petang anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 hinggalah pukul 4 petang nanti di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih kepada DJ Izu yang sebentar tadi telah mewarnai ruang udara anda menerusi segmen variasi. Terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami, tidak kira di mana anda berada pada saat ini. Buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan dilindungi. Dan buat anda yang sedang menikmati waktu rehat di rumah, semoga petang yang hadir ini dapat membawakan suasana yang tenang dan sederhana. Okay? Jadi buat anda juga yang sedang gigih bekerja pada ketika ini, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat, kerana setiap penat yang dipikul pada hari ini mudah-mudahan menjadi manisnya kejayaan pada hari kemudian. Baiklah, dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini, iaitu 16 Mei 2026, akan membawakan topik berkenaan dengan yang cukup-cukup dekat dengan kehidupan seharian kita, iaitu bahasa di media sosial. Kalau kita tengoklah kan, zaman sekarang ni hampir semua orang menggunakan media sosial, dari pelajar sekolah, mahasiswa, pekerja sehinggalah warga emas. Dan antara media sosial yang paling famous orang gunakan pada ketika ini, iaitu aplikasi WhatsApp, TikTok, Facebook dan juga Instagram, yang sudah pun menjadi sebahagian daripada rutin harian kita. Tapi persoalannya, bagaimanakah bahasa digunakan, bagaimanakah bahasa yang digunakan dalam media sosial pada hari ini? Okay, sebenarnya media sosial ni dia memberikan ruang yang cukup luas untuk masyarakat berkomunikasi, yang mana pada hari ini kita boleh berkongsi pendapat, menyampaikan maklumat, berniaga, belajar, dan ini yang paling penting, dan ini juga menjadi antara tujuan utama orang ramai menggunakan media sosial, iaitu untuk berhibur. Tapi sebenarnya dalam keterbukaan tersebut, sebenarnya cara penggunaan bahasa turut mengalami banyak perubahan, yang mana ramai orang suka menggunakan bahasa ringkas ataupun singkatan. Sebagai contoh, perkataan saya, S-A-Y-A, disingkatkan menjadi S-Y ataupun S-A-S-Y-A. Okay. Dan perkataan awak diringkaskan menjadi A-W-K. Itu dia. Dan contoh lagi, perkataan tidak digantikan dengan huruf X sahaja. Itu antara singkatan-singkatan yang sering digunakan. Dan kadang-kadang berlaku juga bahasa rojak. Sebagai contoh, ayo bizio, saya hari ni ada meeting. Itu merupakan salah satu bahasa rojak yang sering digunapakai oleh orang ramai pada ketika ini. Dan sebenarnya banyak lagi perkataan yang selalu diringkaskan dengan ayat-ayat rojak yang selalu kita gunakan. Dan menariknya, bahasa online ini, dia sebenarnya juga berbeza mengikut setiap tempat. Okay? Tapi sebelum kita bercerita panjang lebar lagi berkenaan dengan bahasa di media sosial ini, apa kata kita berehat dahulu sambil mendengarkan lagu ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Silang
1: Silang Budaya
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
1: satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Lawan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya Alif dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini, yang mana berkenaan dengan bahasa di media sosial. Baiklah, sebenarnya fenomena ini sudah sangat biasa, terutamanya dalam kalangan anak muda, kerana media sosial ialah medium untuk kita berkomunikasi dengan pantas dan juga ringkas. Tapi sebenarnya penggunaan bahasa ringkas ini secara berlebihan boleh memberikan kesan terhadap penguasaan bahasa sebenar, khususnya dalam penulisan rasmi dan juga pembelajaran. Cuba bayangkan kalau bahasa media sosial digunakan dalam tugasan sekolah, sebagai contoh macam di surat rasmi ataupun urusan pekerjaan. Jadi sudah tentu ia akan menjejaskan kualiti penulisan dan juga image seseorang. Jadi sebenarnya bahasa ini dia mencerminkan kepribadian dan tahap pemikiran seseorang. Cara kita menulis di media sosial juga dia menunjukkan sikap kita ketika berkomunikasi, dan disebabkan itulah juga kita selalu mendengar ungkapan yang mana fikir dahulu sebelum menaip. Itu dia. Jadi di media sosial ni sebenarnya satu komen boleh dibaca oleh ribuan orang, dan kadang-kadang hanya kerana bahasa yang kasar ataupun sindiran yang melampau, dia boleh mencetuskan pergaduhan. Dan ada individu yang terlalu mengeluarkan kata-kata negatif kerana merasakan mereka berada di sebalik skrin. Jadi sedangkan setiap perkataan tetap memberikan kesan kepada orang lain. Sebab itulah kita perlu, ataupun sebab itulah pentingnya untuk kita mengamalkan bahasa yang sopan dan juga berhemah waktu menggunakan media sosial. Tidak salah untuk bergurau, tetapi biarlah tidak melampaui batas. Baiklah, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan sambung juga lagi berkenaan dengan topik bahasa online ini. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu pukul 3.37 minit petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Hormati yang tua dan pemimpin yang adil. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybih al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqasid. Daripada Abu Musa, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, yaitu sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara cara mengagungkan Allah adalah, pertama, menghormati orang Islam yang lebih tua. Kedua, memelihara Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Menghormati orang yang lebih tua kerana banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang tua dari kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, diambil faedah dari hadis ini bahawa kekukuhan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya dan kuat pemahamannya. Mengagungkan Allah juga dengan memelihara hak Al-Quran dan mengamalkannya. Memuliakan pemimpin yang adil juga adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia. Hormati orang yang lebih tua, memelihara Al-Quran, serta muliakan pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Labuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sedang pendengar sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummu." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di rumah ini, yakni di Kaabah, semata-mata kerana Allah, dan dia tidak menuturkan perkataan yang keji dan tidak melakukan kefasikan, yakni keluar daripada ketaatan, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih daripada dosa. Sedang pendengar sekalian, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak melakukan perkara yang dilarang akan diampunkan dosanya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak melancong, berjual beli dan seumpamanya. Pelaksanaan haji dengan kaifiat ataupun tata cara yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW akan menghasilkan pahala yang besar dan juga keampunan dosa. Justru seseorang yang mahu melaksanakan ibadah haji mestilah memahami hukum hakam berkaitan haji dan menjauhi perkataan yang kotor dan perbuatan yang fasik. Sedang pendengar sekalian, setiap Muslim yang akan melaksanakan ibadah haji hendaklah segera bertaubat, ini menyesali dan meninggalkan perbuatan maksiat dan bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Baik kesalahan dan dosa berkaitan dengan manusia atau mengambil haknya, hendaklah segera meminta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka sebelum pergi melaksanakan ibadat haji. Sesungguhnya haji merupakan jalan menuju ke syurga dan membebaskan diri daripada api neraka. Ibadah haji dilaksanakan akan menjadi penghapus dosa apabila dilaksanakan mengikut peraturan dan meninggalkan larangan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahawa apabila seorang itu ingin mengerjakan ibadah haji, maka wajib ia mempelajari tata caranya kerana tidak sah ibadah daripada orang yang tidak mengetahuinya. Sedang pendengar sekalian, perlu kita ingat bahawa haji yang terima atau haji mabrur adalah haji yang pertama dilaksanakan dengan ikhlas, yang kedua menjaga adab dan larangan, dan yang ketiga tidak dicemari maksiat. Bagi yang akan menunaikan ibadah haji, pastikan ibadah haji yang dilakukan mengikut peraturan dan mematuhi larangan agar ia menjadi pengampun dosa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara.

Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini, iaitu berkenaan dengan bahasa di media sosial. Baiklah, sebenarnya media sosial ni dia banyak membantu dalam perkembangan bahasa. Banyak istilah yang baharu yang muncul hasil daripada kreativiti pengguna internet. Sebagai contoh, viral, content, trending, flex dan juga healing. Baru je perkataan ni tadi digunakan di dalam live media sosial TikTok Labuan FM kan. Okay, jadi ada sebenarnya ada yang melihat ini sebagai satu perkembangan yang positif kerana bahasa sentiasa berkembang mengikut zaman. Tapi ada juga yang merisaukan sebabnya bahasa Melayu semakin dipinggirkan dan jadi kita sebagai rakyat Malaysia patutlah kita perlu bangga dengan menggunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu yang baik sebab ia merupakan lambang identiti negara dan juga perpaduan masyarakat. Selepas itu kan, media sosial ni juga dia sebenarnya boleh menjadi ruang untuk penyebaran maklumat, tetapi kalau penggunaan bahasa itu tidak tepat, dia boleh juga menyebabkan salah faham dan penyebaran berita palsu. Jadi kita sebagai pengguna media sosial perlu menggunakan bahasa yang tepat untuk mengelakkan fitnah, jangan menyebarkan kebencian dan juga jagalah adab ketika berkomunikasi. Gunakan bahasa yang baik, sopan dan juga positif supaya media sosial boleh menjadi ruang yang lebih sehat. Baiklah, itu dia berkenaan dengan perkongsian kita berkenaan dengan bahasa di media sosial yang cukup dekat dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan dalam program Silang Budaya kali ini sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat dan juga membuka ruang untuk kita lebih berhati-hati dalam berbahasa di dunia digital. Okay. Dan jangan ke mana-mana kerana di jam yang seterusnya kita ada mini music yang mana kita akan memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar dan membacakan kiriman pesanan, ucapan ataupun kata-kata daripada pendengar kita. Baiklah, saya akhiri program Silang Budaya kita hari ini dengan lagu daripada Syarin Mahmud iaitu Naratu.

Istimewa Sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Fora.
2: Alamak.
1: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah, Kak Mah baru teringat.
1: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Pada 16 Mei 2026, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
3: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Laban FM, suara pesisir anda. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu senja lembut yang menyapa. Saya Alif dari Konti ke Udara akan menemani anda dalam segmen Destinasi di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, itu dia tadi pembuka tirai kita untuk menerusi lagu daripada Fix, Setia Hingga ke Hujung Nyawa. Dan petang ini menerusi menu muzik dari jam 4 hingga jam 5 petang nanti, kita akan bawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar yang mana khas buat halwa telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada pendengar kita, yang mana kita ada Syasha. Katanya, selamat Hari Guru buat insan yang hebat yang tidak pernah jemu untuk mendidik dan mencurahkan ilmu. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang yang diberikan. Semoga jasa cikgu sentiasa diberkati dan dikenang sepanjang hayat. Dan di kesempatan ini juga, marilah kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Guru buat kedua ibu bapa kita, kerana meskipun mereka tidak bergelar sebagai seorang pendidik di bilik darjah, tetapi merekalah guru pertama yang mengajarkan kita mengenal erti kehidupan. Dari tutur lembut penuh dengan nasihat hinggalah kasih sayang yang tidak pernah penat. Mereka lah insan yang mendidik kita sejak dari langkah pertama lagi. Tanpa papan hitam dan kapur di tangan, mereka tetap setia mengajarkan kita erti sabar dan hormat serta kasih dan sayang.
1: Selamat pagi, murid-murid.

Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari bermula pukul 3 petang hingga 7 malam. Destinasi anda di Labuan FM.

La Bon FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya dari Konti ke Udara dalam menu muzik teman pemanduan anda. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai halwa telinga anda untuk petang ini. Baiklah, kita teruskan dengan kiriman pesanan daripada Wans yang berasal daripada Sarawak. Katanya, selamat petang DJ, salam daripada Sarawak, semoga ceria selalu. Labuan FM terbaik dan minta untuk dimainkan lagu Ngajat Tampi. Baiklah, insyaAllah lepas ni kita akan putarkan. Seterusnya kita ada daripada Aisyah. Katanya minta untuk dimainkan lagu Sabah Ginawaku. Dah sabar sudah mau pulang, dah sabar sudah mau balik kampung cuti keamatan nanti. Apapun, hati-hati kamu orang Kio yang mau pulang kampung. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, apapun kita layankan dulu lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, itu dia tadi lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Baiklah, seterusnya kita kali ini, kita ada Bang Mar yang mana penonton setia kita daripada live TikTok Labuan FM. Katanya, minta untuk diputarkan lagu Kota Ini Tidak Sama Tanpamu. Baiklah, selepas ini kita akan putarkan, insyaAllah. Seterusnya kita ada Abang Amir, juga penonton di daripada live TikTok kita. Katanya, minta untuk diputarkan lagu daripada Peter Pan, Semua Tentang Kita. Dan ucapannya untuk lagu ini adalah lagu yang aku rindukan, seseorang yang telah tinggalkan aku dijemput ilahi Al-Fatihah. Kita ucapkan kepada mereka yang telah pergi mendahului kita. Dan baiklah, sebelum kita lainkan dulu lagu-lagu permintaan daripada Bang Amir dan juga Bang Mar, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Velvet. Katanya minta untuk dimainkan lagu Sumandak Sabah. Mau ambil aura-aura dulu katanya, sebelum pergi menyokong unduk ngadau kami nanti. Boleh, insyaAllah lepas ni kita akan mainkan. Jadi buat para unduk ngadau yang bakal berentap di pentas KDCA nanti, apapun, semoga semua urusan dapat dipermudahkan. Kalah ataupun menang sudah menjadi lumrah dalam pertandingan. Macam dalam lirik lagu Sumandak Sabah, kalah atau menang, ada yang sampai menangis. Jadi ini dia Sumandak Sabah, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Farah.
2: Alamak.
1: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah,
1: Kak Mah baru teringat.
2: Kenapa?
1: Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hai!

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia mini music kita untuk kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Labuan FM dan kepada anda juga yang telah sudi untuk berkongsikan kiriman pesanan, ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Baiklah, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang sedang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Bang Mar, kita ada Kak Azira, kita ada Bang Din, kita ada Kak Cio Adi, kita ada Kak Amira, kita ada Bang Aiman, kita ada Kak Idayu dan kita ada Kak Zaitun. Terima kasih banyak kerana terus setia menyokong live TikTok Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga buat rakan-rakan kita yang ada di Facebook pada ketika ini dan yang telah menyampaikan pesanan. Dan kita ada Bang Robert, katanya assalamualaikum dan selamat petang DJ, selamat bertugas. Seterusnya kita ada Bang Mat Isa, katanya selamat petang DJ Alif dan selamat bersiaran dari Radio Labuan FM. Dan kita ada juga daripada Bang Hanafia, katanya DJ Handsome, selamat bertugas dan salam ceria. Baiklah, yang terakhir kita ada Kak Diana, katanya assalamualaikum DJ Alif, selamat bertugas, Labuan FM terbaik. Terima kasih kepada anda kerana terus menyokong Labuan FM dan terus setia bersama Labuan FM. Baiklah, selepas ini jangan ke mana-mana kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan. Tapi sebelum itu kita layankan dulu lagu permintaan daripada Abang Din, iaitu Ampunkan Aku, khas buat rakan-rakan pendengar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle eh?
1: Senang je Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
0: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
1: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
0: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
1: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
0: Aku suka ya tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
1: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
0: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
1: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
0: Betul.
2: Labuan FM. Sebentar lagi utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Sri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Sri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting the Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman, kerana ia akan menjadi undang-undang persetuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah persetuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan sendirian muzium persetuan dan sendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967, termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi minggu depan kan majlis Kak Mah tanpa Kak Farah.
2: Alamak.
1: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah, Kak Mah baru teringat.
1: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis Kak Mah tanpa nanti. Alah.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan Oh Keamatan 19 Mei 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey, 1, 2, 3, 4, 3, 2.
3: Anda sedang mendengarkan Destinasi 37 di Labuan FM.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: On Air.
1: Assalamualaikum.

dia nasi putih, lepas tu ada sayur sambal jawa, ada serundeng, ada telur masin dan ayam kita boleh pilih. Ayam kecap, ayam merah, ayam rendang. Ada keropok, harga dalam RM10. Resepi nasi ambeng memang dari Johor. Memang orang Jawa punya menu. Tarai orang Jawa Batu Pahat. Asli memang. Resepi ni saya kuasai turun-menurun dari ibu saya. Memang setiap kali kalau kita ada kenduri, memang akan ada tu nasi ambeng. Sebenarnya nasi ambeng ni makan dalam talam. Makan dalam talam. Kita makan satu talam tu untuk 4 orang. Tapi sebab kita jual, kita bungkus dalam kertas minyak. Ada juga untuk tumpahan. Saya ambil untuk tumpahan juga. Penduduk Labuan yang akan menempah nasi ambeng di gerai Kerupang, bolehlah untuk

0: Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
2: 7 pagi hingga 7 malam.
1: Setia menemani anda.
0: Labuan FM. Suara Pertama.

YDP Agong, Raja Permaisuri Agong, zahir ucapan Hari Guru. Labuan catat 294 kelahiran terendah negara pada S1 2026. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

Segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula kepada info sukan, yang mana arena sukan tempatan menyaksikan dua pengendali pasukan berkongsi rasa bangga terhadap perjuangan anak buah masing-masing dalam aksi terakhir Liga Super musim 2025-2026. Pengendali Terengganu FC, Tengku Hazman Raja Hassan, meluahkan rasa puas hati selepas pasukannya berjaya menutup saingan Liga dengan kutipan tiga mata penting. Walaupun tampil tanpa beberapa pemain utama dan lebih banyak bergantung kepada pemain tempatan, beliau tetap memuji semangat juang yang dipamerkan di atas padang. Katanya, kemenangan itu bukan sekadar tentang keputusan akhir, tetapi tentang kesungguhan pemain yang terus berjuang hingga whistle penamat dibunyikan. Dalam masa yang sama, Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido, pula menyifatkan pasukannya sudah memberi aksi yang terbaik. Namun, tuah tidak memihak kepada mereka. Menurut beliau, walaupun kemenangan gagal diraih di laman sendiri, para pemain tetap wajar diberikan pujian kerana berjaya mempamerkan corak permainan yang meyakinkan di hadapan penyokong setia. Begitulah dalam dunia bola sepak. Ada malam yang menghadiahkan sorakan kemenangan dan ada juga malam yang mengajarkan erti ketabahan. Namun, selagi semangat perjuangan tidak padam, selagi itulah maruah pasukan akan terus dipertahankan. Baiklah, itu dia serba sedikit info sukan berkenaan dengan sukan bola sepak dalam negara yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani yang pastinya akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Tapi sebelum itu, kita layankan dulu lagu ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't lie. Labuan FM.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi bertemankan saya dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu setelah pulang lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja ataupun mahu yang sedang berada di rehat, mahu yang sedang berehat di rumah pada ketika ini, terima kasih banyak kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman setiap pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja melalui aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada. Kini kita telah melangkah dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Kembali lagi bertemankan saya dalam ruangan Nurani di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz yang pastinya terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu salat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 16 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah adalah waktunya pukul 6.27 minit petang nanti. Maka marilah bersama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan keinsafan. Dan selepas ini, kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Hormatilah Orang Tua dan Pemimpin yang Adil. Dan diikuti pula dengan segmen Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Haji yang Mabrur yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Hormati yang tua dan pemimpin yang adil. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybih al-muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqasit. Daripada Abu Musa, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, yaitu sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara cara mengagungkan Allah adalah, pertama, menghormati orang Islam yang lebih tua. Kedua, memelihara Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Menghormati orang yang lebih tua kerana banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang tua dari kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, diambil faedah dari hadis ini bahawa kekukuhan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya dan kuat pemahamannya. Mengagungkan Allah juga dengan memelihara hak Al-Quran dan mengamalkannya. Memuliakan pemimpin yang adil juga adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia. Hormati orang yang lebih tua, memelihara Al-Quran, serta muliakan pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Warisan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummu." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di rumah ini, yakni di Kaabah, semata-mata kerana Allah dan dia tidak menuturkan perkataan yang keji dan tidak melakukan kefasikan, yakni keluar daripada ketaatan, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih daripada dosa. Sedang pendengar sekalian, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak melakukan perkara yang dilarang akan diampunkan dosanya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak melancong, berjual beli dan seumpamanya. Pelaksanaan haji dengan kaifiat ataupun tata cara yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW akan menghasilkan pahala yang besar dan juga keampunan dosa. Justru seseorang yang mahu melaksanakan ibadah haji mestilah memahami hukum hakam berkaitan haji dan menjauhi perkataan yang kotor dan perbuatan yang fasik. Sidang pendengar sekalian, setiap Muslim yang akan melaksanakan ibadah haji hendaklah segera bertaubat, ini menyesali dan meninggalkan perbuatan maksiat dan bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Baik kesalahan dan dosa berkaitan dengan manusia atau mengambil haknya, hendaklah segera meminta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka sebelum pergi melaksanakan ibadat haji. Sesungguhnya haji merupakan jalan menuju ke syurga dan membebaskan diri daripada api neraka. Ibadah haji dilaksanakan akan menjadi penghapus dosa apabila dilaksanakan mengikut peraturan dan meninggalkan larangan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahawa apabila seorang itu ingin mengerjakan ibadah haji, maka wajib ia mempelajari tata caranya kerana tidak sah ibadah daripada orang yang tidak mengetahuinya. Sedang pendengar sekalian, perlu kita ingat bahawa haji yang terima atau haji mabrur adalah haji yang pertama dilaksanakan dengan ikhlas, yang kedua menjaga adab dan larangan, dan yang ketiga tidak dicemari maksiat. Bagi yang akan menunaikan ibadah haji, pastikan ibadah haji yang dilakukan mengikut peraturan dan mematuhi larangan agar ia menjadi pengampun dosa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah sampai sudah kita di penghujung ruangan nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Baiklah, terima kasih juga kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda sehingga menjelang fajar esok. Dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum, selamat malam.

mencapai sasaran awal. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pencapaian tersebut membuktikan inisiatif berkenaan diterima baik oleh golongan penternak serta berpotensi diperluaskan pada masa akan datang. Pelaksanaan sistem TQR memudahkan proses pengesanan sekiranya berlaku kehilangan atau kejadian tidak diingini melibatkan haiwan ternakan. Di Sabah, seorang lelaki ditemukan lemas selepas dilaporkan hilang di sungai berhampiran sebuah tapak perkhemahan Melangkap Baru, Kota Belud. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, mangsa Zul Hakim Abdullah, 23 tahun, ditemukan lemas di kawasan pesisir sungai kira-kira 300 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hati. Senau FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, masih lagi dapat saya bersama dengan anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menerusi Nasional Warna. Saya bersiaran bermula pukul 12 tengah hari tadi sehinggalah pada pukul 9 malam ini. Terima kasih kepada anda yang terus kekal, terus melekat dan juga terus bersama dengan saya, teman berteman sehingga tamat. Saya berkonti untuk tugasan saya pada hari ini sempena dengan Hari Guru 16 Mei 2026. Sebagai panduan muslimin dan musliman yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta kawasan yang lain di Shah Alam Selangor, azan maghrib akan berkumandang di Nasional FM tepat pada pukul 7.20 minit malam. Selamat malam untuk muslimin dan muslimat. Selamat malam untuk anda semua. Terus mendengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM dan selamat beristirahat. Dengarkan lagu ini, terus layan Nasional.

0: dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Zoom adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih,
3: Jenangkan diri anda.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Seram FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, di sini saya nak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk seluruh muslimin dan muslimat yang berada di sekitar kawasan wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya, yang mana azan maghrib telah pun berkumandang pada pukul 7.20 minit malam tadi. Dan insyaAllah azan isyak untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan juga Kuala Lumpur, azan akan berkumandang pada pukul 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah semoga kita terus dilimpahi kerahmatan, diberikan kekuatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan teruskan juga berdoa kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang telah pergi ataupun yang masih lagi bersama dengan kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Terbaik Bagimu. Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan dari Eric Clapton dengan lagunya Wonderful Tonight, lagu yang diterbitkan pada tahun 1976, lagu yang menceritakan kegembiraan seseorang terhadap kasih dan cintanya dan terinspirasi ketika menunggu kekasih itu untuk diajak keluar pada waktu malam. Itulah ceritanya Wonderful Tonight. Baiklah, banyak lagi informasi yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pastinya saya terus mengalu-alukan anda untuk terus hantarkan ucapan anda pada waktu malam sebegini, kerana hari ini adalah 16 Mei 2026, 28 Zulkaedah 1447 Hijriah, sambutan Hari Guru. Di Facebook ketika ini, Abang Gemas kata, "Assalamualaikum Nazri, abang tengah layan National FM sentiasa di hati, tengah santai menunggu masa untuk menaikkan solat isyak nanti." Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, "Assalamualaikum Nazri, saya Fikri dari Lumah Pantai Kuala Lumpur, hadir untuk mendengarkan lagu-lagu terbaik bersama dengan Nazri. Selamat bertugas, selamat beristirahat untuk semua pendengar National FM." Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Terus kembali bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Hey Man, kau pernah terfikir tak macam mana nak orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di

bantuan kepada masyarakat. Itu antara perkembangan semasa dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkembangan terkini, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Alhamdulillah kita dah pun sampai ke waktu ini, 8:06 minit malam. Selamat malam untuk semua pendengar Nasional FM yang senang mendengarkan Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Semoga tenang, semoga sehat dan juga semoga gembira dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk waktu ini sehinggalah tamat tugasan saya nanti, insyaAllah pada pukul 9 malam nanti. Seperti biasa, saya seru untuk anda semua terus hantarkan lagi ucapan anda ke Facebook kami Nasional FM. Untuk waktu ini, saya nak raikan rakan-rakan saya yang terus hantar ke ucapan, Masha Saleh, Sunflower, Siti Salwa, Noxy Moxes, Khatijah, Muhammad Amin, Ila Enriquez, Nuriwi, Sarini Raiz, Hamdan Arifin, Muhammad Nazim Fikri, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dan ramai lagi lah. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana anda terus hantarkan ucapan anda di Facebook kami Nasional FM pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Azan akan berkumandang pada pukul 8:33 minit malam nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

0: Halo, halo.
1: Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar
0: UFO, UFO, UFO. Bukan UFO.
2: Sexy.
0: Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan National FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana anda terus kekal, terus melekat bersama kami untuk waktu ini. Jam yang terakhir bersama saya Nazri Fahmi Syukri menemani anda 12 tengah hari tadi sehinggalah pada pukul 9 malam ini. Okey, kita ada Zinti Shah. Assalamualaikum Nazri, selamat bertugas, selamat berehat, selamat bersantai untuk semua pendengar Nasional FM pada malam ini. Nuriwi ada bagi pantun lagi cantik, sulam sulan sembilan, benang emas bunga kecubung, ilmu dicubung curah tanpa batasan, hikmahnya guru bersama disanjung. Kalau berburu jauh di kehulu, duduklah berehat di kala redup. Ajaran guru dikenang selalu, buat azimat penyuluh hidup. Guru Bitara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وعيتها yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Sinar FM sentiasa di hati. Kalibaskes, lagu yang berjudul Hanya Namamu, menghiburkan anda untuk waktu ini. Bagi anda yang mungkin baru saja nak menjamu selera makan pada waktu malam ini, selamat menjamu selera bersama dengan ahli keluarga. Semoga bahagia, semoga anda akan terus mendapat rahmat bersama dengan ahli keluarga anda yang tercinta. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk muslimin dan muslimat yang mungkin baru saja menunaikan solat fardu Isyak. Alhamdulillah. Yang telah pun selesai, alhamdulillah. Beristirahat, kerana hari ini hari cuti, esok pun cuti lagi. Selamat bercuti. Bagi anda yang akan memulakan pekerjaan esok, selamat memulakan pekerjaan, kerana kita sedia maklum bahawa di Malaysia ini ada negeri yang bekerja pada hari Ahad. Jadi selamat bekerja, dan untuk adik-adik yang akan bersekolah pada hari Ahad, selamat memulakan sesi persekolahan. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, dengan lagunya Hijab Rindu menghiburkan anda untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Tugasan saya hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah panjang umur murah rezeki akan saya dapat bersama dengan anda bermula pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi pada hari Isnin nanti menerusi segmen 3 Suara. Selepas ini pada pukul 9 malam, berita bakal menyusul untuk anda mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan insyaAllah selepas itu DJ seterusnya yang akan bersama dengan anda, Abang Manis, yang akan bersama dengan anda bermula pukul 9 malam nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
1: Aminuddin Awang. Cadangan pengubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
2: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Baturus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Baturus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata, kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
3: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lautan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergula lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj, Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Ringgit. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Azman Kumlan Slam dengan kembali merindu membawa kita ke 9.20 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah, selamat malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Nazri bersama dengan anda 3 petang hingga 9 malam, 6 jam yang lalu. Dan untuk 9 malam hingga 12 malam, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alim Zain Alif, menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, 16 Mei, selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Selamat Hari Guru untuk cikgu-cikgu yang pernah mengajar kita. Selamat Hari Guru, terima kasih kerana tidak pernah menjemu, mencurahkan ilmu, membimbing dengan penuh kesabaran dan kata orang tu membentuk akhlak kami semua. Jasamu tidak ternilai dan akan sentiasa dikenang sampai bila-bila. Dan di sebalik kejayaan anak-anak murid itu, pasti ada doa dan juga pengorbanan seorang guru yang ikhlas. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami erti kehidupan. Okey, di manakah anda semua? Pendengar-pendengar Nasional FM, ada tengah menjamu selera waktu ini. Okeylah, hujung-hujung minggu ni kan, bawa keluarga makan di luar. Terima kasihlah toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Selamat menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Makan jangan gelojoh sangat bang, kakak. Kunyah betul-betul untuk penghanaman yang betul untuk kesihatan kita kan. Ini jangan 2-3 kali kunyah terus je telan. Dah macam ulas sawa namanya. Okey, lagu pilihan bersama 2.0. Ramai yang tertunggu-tunggu apakah lagu pilihan mereka akan ditunaikan ataupun tidak. Kalau ada, ada insyaAllah. Kalau tak ada tu nak buat macam mana kan. Tapi apa pun anda terus dengarkan kerana lagu-lagu terbaik saja yang bakal saya siarkan menerusi pilihan bersama 2.0 sehingga 12 malam nanti. Kita nak bersama dengan pilihan daripada Muhammad Sofi Ibrahim memilih lagu UKIS dengan Membara. Siti Salmah pula dengan Padamu Kasih daripada Kumla Sting. Tapi sebelum itu kita dengarkan pilihan bersama dari pendengar kita Sadini dengan lagunya Celine Dion, The Power.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Semua you guys dengar membaru membawa kita ke 9.36 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Dasanol FM. Anda bertembangan dengan pemilik suara ini 9 malam hingga 12 malam nanti. Menerusi pilihan bersama 2.0. Dan cuaca di tempat anda macam mana? Di Kuala Lumpur, kalau di Ibu Negara, baik setakat ini cuacanya. Manakala Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia juga meramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Terap, termasuklah di Perak, di Batang Padang dan juga Mualim, Pahang di Lipis dan juga Raub, Sarawak di Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Betong, Sarike, Pakan, Julau dan juga Maradong, termasuklah di Sibu, Kapit, Bintulu, Tatau dan juga Sembawang, ya. Di Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Dabawan, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, Ranau, Kudat dan juga Pitas sehingga jam 11 malam nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang sedang memandu waktu ini, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tau, anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Jangan sangka-sangka di malam-malam hari pihak berkuasa tak ada. 24 jam mereka mengawasi anda. Itu sama-sama kita pastikan keselamatan kita. Kita kena sama-sama ikut peraturan jalan raya, ya. Kalau anda berada, anda sedang memandu, maknanya anda sedang bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga orang lain. Ada yang terkejut katanya, biar betul apa mandi sini. Kendalikan segmen pilihan bersama. Iyo, inilah pemilik suaranya, Nona Lipzan Ali. Luncur terus, ya. Nah, semua okey, ya, semua okey. Mereka yang dekat dalam live TikTok ni, oh, ramai juga ni. Ramai-ramai. Terima kasihlah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, lagu pilihan bersama seterusnya. Roslan Rahman nak dengarkan lagu daripada Usop dengan Gelora. Afiq Izzuddin dengan Sayap Terluka dari Panji. Sementara itu, kita nak layan dulu lagu pilihan bersama daripada Umairah. Dia memilih lagu ini, lagu Comel. Andai Hatiku Besar, lagu dan lirik ciptaan Ria. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati ini.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

lagu ciptaan Lan Lagu, lirik oleh Joey Spring dengan Romantis yang telah pun diminta oleh Suhaila Said dari Kota Tinggi, membawa kita ke 10.01 minit malam. Jadi sebelum kita berhibur, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Informasi-informasi yang kami kongsikan di Nasional FM sangat-sangat penting untuk kita bersama tahu. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita jua. Bukan untuk hari ini, di masa akan datang juga kan. Baik, kerajaan telah pun meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu, termasuklah bagi menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak. Dan langkah berkenaan diambil bagi memastikan isu kekurangan ruang pembelajaran di sekolah dapat ditangani lebih awal, khususnya kemasukan murid tahun 1 ya. Dan pembinaan bilik darjah ni sangat-sangat penting sebenarnya untuk anak-anak kita, pelajar-pelajar dan juga cikgu yang mengajar, semoga berada dalam keadaan yang lebih selesa, kondusif dan sebagainya ya. Jadi bilik darjah cantik, semangat nak belajar tu lain macam tau. Baik, sempena Hari Guru, Batik Air menawarkan promosi istimewa dengan diskaun tambang penerbangan untuk warga pendidik di seluruh negara bersempena dengan sambutan Hari Guru. Batik Air memaklumkan warga pendidik boleh menikmati diskaun hingga 15% bagi tambang nilai ekonomi dan juga hingga 30% bagi tambang fleksibel ekonomi apabila menempah penerbangan menggunakan kad kod promo Fly Guru Bitara. Dan promosi tersebut sah untuk tempahan yang dibuat bermula semalam hingga 15 Jun bagi perjalanan sehingga 30 November tahun ini. Dan pengumuman khas dalam pesawat juga akan dibuat dalam penerbangan terpilih hari ini bagi meraihkan warga pendidik yang menaiki pesawat syarikat penerbangan itu sebagai menghargai kepentingan profesion perguruan. Dan ini tahniah sama Hari Guru, cikgu-cikgu ya. Sebenarnya Hari Guru dapat pergi bercuti kan, dapat tambang dengan lebih murah. Untuk kata orang tu nak riliskan tension. Oi, mengajar siapa kata tak tension, tension juga tahu. Tapi saya percaya cikgu-cikgu di seluruh negara tetap tidak akan pernah berputus asa dalam membentuk anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, masyarakat, agama dan juga negara.

Okey, mendengar Nasional FM semua okey. Yana 82 kata awal hari ni. Ya, saya awal hari ni ya. Ramai yang terkejut. Eh, biar betul ni. Ini dah pukul 3 pagi ke? Biasa dengarkan suara ini pukul 3 pagi. Belum. Saya bersama-sama dengan anda 9 malam hingga 12 malam menerusi pilihan bersama 2.0. Jom kita nak tunaikan permintaan seterusnya. Para Tapong nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exist dengan Langkah Seiringan. Salihuddin pula memilih lagu Kau Kesayanganku dari kumpulan Screen. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu ini dahulu, pilihan daripada Cinta Hati. Lagu persembahan Dato' Sri Siti Nurhalizah dengan Kau Kekasihku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

eksis dengan langkah seiringan. Ya, kita melangkah seiringan bersama-sama di ruang udara Nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Tahniah untuk anda yang terpilih, yang telah pun diputarkan lagunya kan. Yang tak terpilih, jangan risau. Setiap hari kami bersiaran untuk pilihan bersama 2.0, 9 malam hingga 12 malam setiap hari. Ada yang kata kawasannya dilanda hujan. Hujan ni perut pun cepat lapar tau. Sejuk-sejuk nama dia. Kalau lapar makan. Tapi ada katanya tengah-tengah apa, waktu-waktu sekarang ni takkan nak makan berat-berat kan. Makan ringan-ringan lah. Carilah roti-roti ke, cicak air, buat Milo, kasih kopi O. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Bendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, di Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Song dan juga Bintulu, termasuklah di Miri. Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Tenom, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah di Pantai Barat, Ranau, Sandakan dan juga Kudat sehingga jam 1 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, jadi fokus anda kena 200%. Kalau tak hujan pun kena juga fokus. Keselamatan diri anda bergantung pada diri anda sendiri. Kita bertanggungjawab. Jadi kalau dah ada yang mengantuk memandu beratus-ratus kilometer kan, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia yang mencari rezeki di atas jalanan dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Ui, bukannya dekat perjalanan tau. Ada yang memandu satu hari 400 km, 500 km. Ada yang daripada selatan sampai ke utara tu dekat 900 km. Jadi mata cepat mengantuk, letih, cari kawasan rehat dan rawan. Pilihan bersama 2.0, kita nak teruskan lagi merosi lagu pilihan daripada Ahmad Firdaus. Nak dengarkan lagu Scorpion dengan Still Loving You. Manakala Fauziah dari Kelang memilih lagu daripada Iklim Patah Ranting di Jerman Usia. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu ini, lagu yang dipilih oleh Kasih Sutra, merosi lagunya daripada kumpulan EYA, Satu Nama Tetap di Hati. Terus layan, terus luncur sampai 12 malam pilihan bersama 2.0 bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif di Nasional FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You menghiburkan anda, membawa kita ke 10.37 minit malam. Saya harapkan Ahmad Firdaus terhibur dengan lagu pilihannya yang telah pun disiarkan menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat berangkat untuk jemaah-jemaah haji. Tinggal lagi beberapa penerbangan kan, kerana penerbangan terakhir 18 Mei nanti, berbaki lagi 2 hari. Dan mereka juga yang berada di Tanah Suci, kita doakan semoga mereka berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, fokus pada ibadah. Dah tanya belum ibu dan ayah yang berada di sana? Cuba tanya khabar mereka. Kalau diikutkan dekat sana baru pukul 5 petang, hampir 6 petang. Kerana kita jarak waktu itu 5 jam. Jadi tanyalah khabar ibu dan ayah, adik-beradik kita, saudara kita, kawan-kawan kita dekat sana. Ingatkan mereka sentiasa, kata orang tu, jaga kesihatan, minum air banyak-banyak. Cuaca di sana panas. Sana panas dan kering, kita panas dan lembab. Agak berbeza sebenarnya, panas tetap panas. Tapi panas dan kering ni, biasanya badan kita kalau tak tahan, tak banyak minum air, boleh terkena strok haba tau. Jadi kita WhatsApp lah mereka, message kan. Sekarang dah senang dah. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat? Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan, okay? Semua okey lagi, warga-warga Nasional FM. Dan kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Saya nak tunaikan permintaan lagu yang datangnya daripada Razilah, nak minta lagu Ekspedisi dengan Senapang Patah. Wings pula dengan Hukum Karma. Lagu yang diminta oleh Fadil. Azmi Manaf nak dengarkan Semakin Hari Semakin Sayang, lagu yang dipopularkan oleh Muji Rashid namun diberi nafas baru oleh Harry Khalifah. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini dahulu. Tapi jangan lupa pukul 11 malam nanti kita ikuti berita ringkas dari bilik berita RTM. Jom terus luncur sampai pukul 12 malam. Pilihan bersama 2.0. Ini dia lagu ciptaan Zai dan lirik Azura. Azura dengan Demam Cinta. Dia demam biasa tak apa, jangan demam cinta tau. Ini lagi bahaya, lagi sakit dibuatnya. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung. Nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
3: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
2: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
3: Setiap era, setiap zaman ada cabaran yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
1: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun, di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani perkasa usahawan wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

lagu bersemangat Azhara Band dengan Alalala Sayang. Membawa kita ke 11.17 minit malam. Terima kasih yang terus kekal setia, yang terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Sudah tentunya untuk mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum itu saya nak tengok siapa yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Azila MTJ, Ida Khairi, Kasut Buruk, Rinova, ada Cahaya, Nur Azila, Azlina Mansur juga turut hadir. Andi 83, BC 85 hadir luncur. Hamizah Minai, Asmalini juga turut bersama-sama. Ani 83, Zalina Zek, Zalina hadir, Zai Zuraini, Zaha Fiza, Putri Zai, Diana Cik Putih, Yayang Zandra juga turut bersama-sama. Semuanya okey ya. Mantap. Bunga April juga hadir. Ada Lin, Melati Purple, Siti, dia kata assalamualaikum hadir. Okey, Lanun Felda juga bersama-sama. Nama nampak macam ganas tu, Lanun, eh? Tapi hati yang baik. Alhamdulillah. Adik Comel, Adik GBH, hadir dari Ipoh. Zita juga duduk bersama-sama. Queen of Smoking, Zima dari Perlis, Dayara, apa tu, Bailin Rose, Yong Leh hadir dari Greek, Sania Muhammad. Okey, itu antara yang hadir. Teruslah digital, terima kasihlah. Tapi like-nya menuju ke 1 juta untuk Nasional Malam. Ui, mantap. Ada yang hadir dari UK, United Kingdom. Okey, jom saya nak tunaikan permintaan seterusnya. Lagu yang diminta oleh Farizal dari Kulai Johor. Nak dengarkan lagu daripada UK, so I Love You, I Miss You. Adik saya Abis Sore. Lagu yang diminta oleh Mama Sweet dan juga Nur Aida yang berada di Kota Baru. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini dahulu. Lagu yang diminta oleh Wahidah Sarip. Nak meminta lagu ini, lagu daripada persembahan Emelina dengan Rindu. Terus layan luncur terus sampai 12 malam. Pilihan bersama 2.0 bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

0: pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama.

Lagu cerita Nadim Sharaban diri oleh Samir. Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai. Hotel membawa kita ke 11.37 minit malam. Semua okey lagi pendengar Nasional FM. Ada yang tengah bersiar-siar di malam minggu kan, bertemankan dengan keluarga tersayang. Alhamdulillah dapat berkumpul sambil bersembang-sembang menikmati keindahan alam. Ada yang tengah duduk dekat tepi pantai tu, saya nampak tau, duduk tepi pantai sembang-sembang kan dengan keluarga tercinta. Yalah, dah seminggu kita bekerja, keluar pagi balik petang, ada yang keluar waktu gelap balik pun malam, waktu gelap juga. Pagi pergi kerja, anak tak bangun lagi. Tengah malam balik kerja, anak dah tidur kan. Jadi hujung minggu ni masa untuk bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia Nasional dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu permintaan daripada anda dan juga untuk yang lain yang tak terpilih lagunya untuk malam ini. Jangan risau, Nasional atau pemilihan bersama 2.0 di Nasional FM akan bersiaran selalunya, memang setiap hari 9 malam hingga 12 tengah malam. Baik, untuk 3 buah lagu, ada 3 buah lagu ataupun 4 buah lagu yang terakhir untuk saya tunaikan. Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada Razila Osman, nak meminta lagu Kebulan Selais dengan Hati Kian Terluka. Mirna Wan dari Bengkalis Riau, Indonesia meminta lagu Aku Hanya Serangga, lagu yang dipopularkan oleh Bumi Putra Rockers. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang diminta oleh pendengar kita dari Ipoh, Alin, nak dengarkan lagu dari Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Pemilik suara ini sehingga jam 12 malam mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Azman Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pembilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kabupaten timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting, kita baiklah, eh, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini, jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom, untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu tu begini dapat nasi ambeng eh? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game peruhan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Geng Berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid ada no name, oh, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal saja semuanya eh? Kak Ani Sudket Pakamol. Ui, Amy Bob Parker ada dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan. Pada hujung minggu, ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, sejaringan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Satu Rock Tanah Air Ella dengan Permata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usah-usah perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi line kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifah Imani juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih. Yus YMC luncur terus. Boxer Tackle Shop. Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haris juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah eh. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi Majuso semalam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: Sumatera, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Falimata, mesej tersembunyi, ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ini kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya. Yeah.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara Doktor ni. apa khabar Doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat Doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau ya, harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya Doktor. Duit dalam bank berjuta-juta Doktor. Tapi tapi dia terbaring je tak sihat. Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit penyemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Selamat. Sama-sama. Semua guru-guru lah.
1: Ya.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghibur, guru menghiburkan orang lain.
2: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Daman Hafan Sir Tulahu Abdan.
0: Ya. Yeah. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah SWT sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, auratan, ghurran. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, auratan, tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu

0: من أن يهمهم ذلك. كتب رسول الله صحيح عائشة perkara yang lebih besar lagi pada masa itu, bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelangkabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkata, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari tu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer ataupun mail. Ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi. Itu dia sudah peluh aja supaya manusia boleh ni satu DJM. Bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah bukulani. Faminhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Faminhum man yakunu ila haqwai, ini pinggang. Faminhum man yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'ati as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya dah bersembang. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan Rasulullah, tempat yang paling kelangkabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar. Dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan. tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian apa-apa, sampai ada satu surah kita turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu dengan menggunakan perkataan al-jathiyah. Surah al-jathiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu. Ini al-jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut. Lenguh sana. Sampai disebut Sofian dia kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah. Berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah menggambarkan suasana yang guru hara, yang kelam kabut dan sebagainya. Baik. Kalau ini poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan apa? Dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyamun yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada masa ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Disitulah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada masyarakat. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelam kabut bila sampai kepada masyarakat.
1: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak? Tanpa kita melihat, walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat di, ya, tak peduli, dah tak peduli dengan orang lain, peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
0: Baik, saya tambahkan lagi ya. Tentang daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan pada masa itu, Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairan ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih bagaikan, oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar, sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu waktu itu persis macam itulah gambaran muka, bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas, rata, butir bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba tujuh orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi, lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah, berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai waltabat tisaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak itu hari. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing di hujung jari, anamil, atrafil anamil bahasa Arabnya. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsah, hamsah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih, matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berteduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita, dan jauh lagi. Cuma perkara itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Wallah
2: insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
0: Mudah-mudahan
2: mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruhantu. Alhamdulillah. 1.18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruhantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu, yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu, yang kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okay, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi di rata sirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk tajuk minggu ini adalah Hitungan Amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai Hitungan Amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita nak
1: banyak
2: tanya
1: lagi
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu baru kalau dua soalan pun ambil wuduk ni. Rasanya kalau soalan yang berikutnya, insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan disoal siasat? Adakah orang kafir juga akan disoal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga, semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, banyak orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Fakunna nukazibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata bayar tiket. Saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain, tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata mana ada hari kebangkitan. Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum bih tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka. kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Penerimaan kita amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh innahu kan la yu'min billahi al-azim wa la yahudhu ala ta'am al-miskin wa laysa lahu al-yawma hauna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan di, orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayakul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab ya ala, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Saya baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitahakan atil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thumma al-jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zar'aha sab'una zira'an fasluquh. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing apa tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air gelihan, pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhu illa khatim, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan ain satu radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat siasat dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap. Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pengadilan akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada masa ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb azza wa jal unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha min antaqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru 'amali ala dhalik. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahawasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam solat tahajud baik. Kalau ada, topak supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama, iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat secara haram, belanja pun secara haram. Ini lagi teruk, kena siasat. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat secara halal, belanjanya secara halal dia selamat. Nah itu jadi kita ni semaklah untuk saya pendengar-pendengar dan siapa saja. Cuba kita semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama solat, soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لا تسألن يوم إذن عن النعيم. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita dah ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tasawuf panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, dia tindak di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhim ajran muhsinin wala yunfikuna nafakatan sawiratan wala kabiratan wala yakta'una wadian illa kutiba lahum liyajaziyahum Allahu ahsana makanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Ni kelapa ni Haji itu tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tak senonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, harta, lepas tu apa, amalan hati, apa ni, nikmat hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap, cukup-cukup lah mulut bercakap. pada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri, bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita, eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Lima kata, kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penutupan mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letih lah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap, semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat jahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang, engkau yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita dah saksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertaubatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah mengata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Sepas itu hati kita ni, bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu rosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak sikit itu ada sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasal ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah, kalau baik, baiklah seluruh badan, kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor. Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah, kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang, macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, yeah, Doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia baru betul. Kerana setiap kecil, macam sehingga Rasulullah kata, itakunna walau bisyirti tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya, saya terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, saya tanya, saya bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap faqul halak, maka dia telah dibenasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisaban yasirah, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu, orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi selipar kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, alah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan berfulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarikh, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah Ta'ala. Tengok dunia bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat eh.
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat.

0: saya serta kita semualah insyaAllah. Mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti, Doktor.
1: Amin.
0: Amin, ya. Baik, terima kasih, Doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
2: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
0: Tapi mungkin, kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
2: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
0: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
2: Betul.
0: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata, menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
2: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
0: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
2: Ya,
0: kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam, lebih ya, kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di badan mahsyar, kan? Bagaimana alam ketika itu, kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan? Soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
2: Ya, betul. Kan? Itulah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya neraca akhirat tu, kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
0: Ya, yeah. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya, pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
2: Sama-sama.
0: Kita berjumpa lagi minggu depan,
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekal setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir. Hadir dengan tipe-tipe lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya. Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Pizza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya, Hati Azriati memberikan assalamualaikum salam. Jajah 83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri, Serta Marudi, Sabah di Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong. Dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita. Jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini, 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masurah kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi like-nya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda melalui lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh, kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu, sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul

ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan kepada iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3:10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam. Jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je. Melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Keromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Darwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini. Dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dijantarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Ah, betul. Jadi maka dengan itu di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri,
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga, manalah saya tahu kan. Anda kena tanyalah pasangan anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi tu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni, apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan, sambil tertidur sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan, sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dia terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan, membawa keluarga tersayang, katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang, sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Lagi, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu, yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri, jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai, okey? Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang meleburkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Tiger Tasha, dia kata salam morning-morning. Cik Bar, kita ada siapa lagi? Cik Bear, oh Cik Bear. Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfah Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya, sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semua

Black Dogbone dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang kan. Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar. Kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga tau. Dulu mesti terimbau kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran. Sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hatilah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game berwaktu. Kardina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Sandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Sandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ya. Dan keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh jimat-jimatkan air ya.

mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil, kata orang tu, keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini, sewaktu raya puasa kan, raya Aidilfitri tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni, mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik. Tengok tayarnya ada bunga ke tidak. Tengok brek macam mana. Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman. Ya? Ada yang daripada utara nak ke selatan tu, beratus-ratus kilometer. Dari ibu negara nak pulang ke pantai timur, sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang. Tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah. Buatlah awal supaya tak kalut. Sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, Zulaika Azurin antaranya yang hadir, Bunda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni Iris Chomel kena kami balik Perlis tahun ini. Okay. Tak kisahlah nak balik ke mana pun. Yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya, ya. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk kata. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Topiar Sajenam.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Aku melesting dengan kau, tetap ku hajati. Bawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah bangun pagi ni bagus, membuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur kepada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Nah, pada waktu sekarang ni kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil lah. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi Global Sumut Flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini, ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rama-rama putih. Azli Zabaha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mok Iti kuih tetap on katanya. Mantap Mok Iti. Kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Jangan buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga sarapan pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus beribuan lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Siso Kopratasa, lirik juga Siso Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

Lagu daripada kumpulan EYE Menutup Tirai untuk menangis tepi bujuk katil setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Dan semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur. Sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari Wan. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.44. Mandaraya Melaka 5.49. Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Palik semula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan surat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nordin.

akan dibaca Muhammad di Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk Raudah pagi ini adalah hakikat doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siri yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5-15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu, Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya Jazz Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini, lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okay, geng-geng Burhan tu, terus berjumpa sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan Al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang ma'asi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab itu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita. Setiap malam kita solat tahajud, tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga, hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat, aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun, aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perkataan keakuan itu, boleh menjadikan amalan itu haba'an mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang taat pun perlukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan orang yang ma'asi, ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia, rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni, tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya, seseorang yang bukan Islam, ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu. Maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100, tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Berarti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai' rahmah wa ilman faghfirli lilladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti mana disebut oleh Fakhrur Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian seterusnya iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah pemberian ataupun kurniaan sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UK dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka Kapit dan juga Bukit Mabung, termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis, sama disandarkan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujan minggu, hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini. Jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh. Nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Itu semuanya demi menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadahlah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jalan hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, keluarga sambil-sambil beriadah, sambil kita bersembang-sembang brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati, luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah ya, kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan bila lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung nasional geng berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan. Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya ada mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan

0: Treatment Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun Sekarang. Geria betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi salam padan menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 17 Mei 2026 bersama dengan 29 Zul Kaedah 1447 Hijri. Hari ini hari Ahad, ramai yang bercuti berehat. Ada juga bekerja hari ini. Sama-sama kita bekerja dengan ikhlas, okay? Dan pagi ini juga mungkin ramai yang akan meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga hendaknya, alhamdulillah. Dan anak-anak pun hari bercuti, dan ramai juga yang telah pun tengah sibuk sekarang pagi-pagi ini, kan? Ada yang sudah menyiapkan sarapan, katanya nak sarapan dulu sebelum pergi jogging, katanya. Kan? Dan semoga keselamatan dipastikan mendapat kerjasama anda, okey? Baik, jom. Banyak perhimpunan dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang saya berkeudara. Di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, juga ada perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kita dengarkan dahulu? Perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk istiqomah menjaga lidah. Jadi jangan ke mana-mana, tu dengarkan Salam Fadian menceriakan bagi anda.

0: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Istiqamah menjaga lidah. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada kami, kerana kami bersamamu. Jika engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, lidah boleh menjadi penyebab seseorang kufur jika lisannya, iaitu termasuk tulisan, istiqamah dalam ketaatan atau tidak mengucapkan perkataan yang mendatangkan dosa dan murka Allah, seseorang itu akan selamat di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga, iaitu termasuk tulisan, malah biasa dengan mengumpat dan memfitnah, maka perbuatan itu akan berterusan dan akan menyeret tuannya ke neraka. Setiap yang diucap maupun ditulis, sama ada yang baik maupun yang buruk, akan dicatat oleh malaikat dan akan dihisab. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, yaitu atau perkataan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
3: Hey, Proton Saga Kelabu.
4: Hey, apa ini?
5: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
3: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
5: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
3: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
5: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
3: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pilihan kami.
9: What?
5: Pilihan Jazzy.

0: Memang seronok melihat reaksi pelajar dan keluarga menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Tahniah, anda berhak untuk bergembira dan berbangga atas kerja keras selama ini. Tapi, bagaimana pula dengan yang kurang cemerlang? Apa perasaan mereka? Ha, kepada mereka yang kurang cemerlang dalam peperiksaan besar, jangan rasa rendah diri dan terlalu kecewa dengan pencapaian diri. Kerana ini hanyalah permulaan. Bukan terlalu lewat bagi anda untuk terus berusaha dan menebus semula kegagalan. Paling penting, cari jalan lain untuk teruskan perjalanan. Ha, kena ingat, perjalanan hidup kita tidak sama. Mungkin ada yang berlari, berjalan dan ada pula yang merangkak. Tapi destinasinya masih sama. Dan ingat, ia bukan satu perlumbaan. Jadilah individu yang sentiasa positif, berazam dan paling penting, sentiasa berdoa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, 6.45 minit pagi, info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini 17 Mei 2026, hari Ahad, yang mana pagi petang diramalkan tiada hujan dengan malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, di mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang diramalkan tiada hujan, manakala malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam, ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Anda juga boleh memuat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Mungkin anda ada rancangan untuk keluar jauh sikit dari Labuan kan, jadi anda boleh lihat petang nanti sampai di sana mungkin hujan, jadi anda boleh rancang perjalanan anda. Hai, selamat pagi kepada mereka baru saja mendengarkan Labuan FM. Nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Mereka sedang memandu pagi-pagi ni, nak ke mana tu, hati-hati dalam perjalanan, okey? Ada kabarnya nak pergi ke pasar, nak beli barang basah hari ini. Yelah, anak-anak cuti hari ini, ada orang kata ada rancangan untuk main masak-masak bersama-sama dengan anak. Alhamdulillah, orang katakan boleh merapatkan lagi ikatan silaturahim. Dan kepada mereka memilih Labuan FM ini mendengarkan kami, kepada akak-akak, abang-abang basmi ini, e-hailing taxi, terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai peneman halwa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai customer anda, okay? InsyaAllah. Mereka yang berniaga hari ini, semoga laris manis hendaknya. Dan kepada anda, sebentar saja lagi pukul 7, tepat 7 nanti kita akan terbang sekejap dan singgah ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, okay? Terus dengarkan Salam Puan dan menceriakan pagi anda.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Hiburan berinformasi Labuan FM.

0: itu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
0: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
1: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
2: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
3: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
2: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
4: Mungkin dengan adanya data seperti ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
2: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
5: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
2: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashri Suresh, RTM.
1: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lebanon meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lebanon. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil

Peruntukan pendidikan dinaikkan bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengar segmen Salam Pajan di Labuan FM, suara tersisir anda.
1: Hai, Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
2: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
1: Alah, sekejap saja.
2: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
1: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
2: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
1: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
2: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
1: baik,
2: tapi soal nyawa.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Betul, dengarkan Salam Padian yang menceriakan pagi anda setiap hari. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Mereka yang baru saya mendengarkan, hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Khairul Ong akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Juga kami ada Instagram, aplikasi X dan YouTube Labuan FM. Dalam YouTube tu banyak konten khas untuk anda tahu. Kita ada podcast, kita ada konsert dekat sana, boleh tengok balik. Juga kita ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh DJ-DJ Labuan FM tahu. Ada lagu raya, lagu patriotik. Okay. Jadi bolehlah tengok kami beraksi. Baik, sekarang sudah pukul 7.21 minit pagi. Sebentar saja lagi 7.30 hari ini, hujung minggu. Seperti biasa, kita tidak ada sembang pagi tau. Tapi kita ada yang mana satu. Kan? Ruangan untuk anda mengundi lagu yang mana anda inginkan. Oh, lupa nak bagi tahu. Saya sudah pun dah muat naik gambar selfie saya menerusi Facebook Labuan FM. Jadi jika anda ingin kan hantarkan ucapan selamat pagi, ucapan apa sajalah, kan, anda hantarkan ucapan hari guru pun sempat lagi ni. Menerusi gambar yang sesudah dah muat naik soal pukul 6.30 pagi tadi. Kan, pukul 5.30 saya sudah ambil gambar tu tau, as untuk anda semua. Baik, berbalik kembali mengenai dan yang mana satu, anda boleh hantarkan undian sebentar saya lagi tepat 7.30 minit pagi. Dan kabarnya kan, artis untuk edisi hari ini yang mana satu 17 Mei 2026 adalah gabungan daripada nama DJ dekat Labuan FM ni. Nak tahu siapa dia? Rasa-rasa siapa? Tunggu lepas ini, okay? Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Baik, 7.30 minit pagi. Macam saya janji tadi, kita tak ada sembang pagi ataupun topik untuk kita bincangkan. Kan, tak perlu buka kamus, tak perlu keluarkan calculator untuk hujung minggu kan. Kita tak ada sembang pagi, tak ada topik. Tapi yang penting, setiap hujung minggu pastinya kita ada yang mana satu, yang mana kita beri peluang kepada anda untuk hantarkan undian lagu mana yang anda suka dengar. Macam biasa, penerbit kita DJ Shima akan beri dua buah lagu daripada satu orang artis ini. Jadi ada dua buah lagu, anda boleh undi satu sahaja. Okey, baik. Kabarnya tadi seperti saya cakapkan tadi, nama artis ini, hintnya ataupun cluenya adalah gabungan daripada dua nama DJ di Labuan FM ini. Nak tahu siapa? Jom kita dengar.
1: Yang mana satu?

0: Yang mana satu?
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi minggu depan kan majlis keamatan tu Kak Farah.
2: Alamak.
1: Dah kenapa pula Kak Mah ni?
2: Alah, Kak Mah baru teringat.
1: Kenapa? Kak Mah tak ada baju yang sesuai lah nak pergi majlis keamatan tu nanti. Alah.
2: Aduh, ingatkanlah hal besar tadi. Itu je Kak Mah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Keamatan, Oh Keamatan, 19 Mei 2026, hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Hai, saya Telly.
5: Saya Adam.
6: Saya Karlin.
7: Saya Alvin.
8: Mercy di sini.
9: Saya Arifi.
10: Saya Iskandar.
11: 103.7 dan 89.4 MHz.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Labuan FM.
15: Labuan FM.
16: Pilihan kami.
17: What?
16: Pilihan Jazzy.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Madian.
1: Baik, berinteraksi bersama-sama kami menerusi gambar yang saya sudah pun muat naik menerusi Facebook Lampauan FM. Di sana anda boleh hantarkan ucapan ataupun mungkin ada ulang tahun yang orang yang tersayang kan, berhantarkan di sana. Saya akan bacakan satu persatu sebentar sahaja lagi. Baik, sedikit sebahan untuk anda yang mana jangan lupa untuk dengarkan dan juga saksikan pengisytiharan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijriah 2026 Masihi yang mana akan disiarkan pada pukul 8 malam ini menerusi siaran TV1 dan juga radio. Okey, anda boleh dengarkan Labuan FM untuk mendengarkan pengisytiharan Hari Raya Aidil Adha. Dan seperti biasa di Labuan ini, lokasi pencerapannya adalah di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan di Menara UMS Kaldi sana. Okey, baik. Jadi jangan lupa untuk teruskan hantarkan undian anda menerusi yang mana satu. Kita ada dua buah lagu daripada Baby Shima. Mungkin anda nak dengarkan lagu yang bertajuk Abang Satu Ringgit ataupun suka sangat dengan lagu Makan Hati. Macam mana nak undi? Terus saja ke Facebook Labuan FM. Ada sistem poll terapun Mimin kita. Upkan di sana. Hantarkan saja. Tekan saja. Ada butang tu kan? Ataupun ada bulat tu. Tekan. Dan undian akan dikira di sana. Baik, sekarang tu dah pun pukul 7.48 minit pagi. Sebentar saja lagi. Pukul 8 pagi kita akan singgah sebentar. Tak jauh. Depan ni saja, depan saya saja kan, kita diasingkan menerusi cermin saja di bilik berita awal semasa Labuan FM bersama-sama dengan Zulhan Nizam untuk dengarkan berita warta pagi. Jadi jangan ke mana-mana, saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan Zulhan Fadian menceriakan pagi anda.

0: Eniki.
1: What?
2: Wow, tak aku sangka begini jadinya. Lembu lidah manis kata semuanya dusta. Diperdaya janji semua kosong melaga. Masa dan tenaga disiaga.

0: dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Istimewa sempena Hari Guru 2026. Dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo yang menggabungkan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Televisyen Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya di Labuan FM pada 16 Mei 2026 pukul 2 petang, manakala siaran ulangan pada 18 Mei 2026 pukul 2 petang. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bayi ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah One FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah One FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perbadanan Labuan menafikan mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung cadangan pembangunan kasino di Pulau Papan yang tular di media sosial baru-baru ini. Menurutnya, cadangan yang tersebar itu hanyalah pandangan individu atau organisasi tertentu dan tidak mewakili pendirian rasmi agensi berkenaan. Perbadanan Labuan turut menegaskan penggunaan gambar serta nama timbalan pengerusi dan ketua pegawai eksekutif tanpa kebenaran adalah tidak beretika dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Isu itu tular menerusi hantaran Facebook Suara Labuan yang didakwa mengelirukan serta berunsur fitnah berkaitan cadangan pusat kasino di Pulau Papan. Wilayah Persekutuan Labuan catat 294 kelahiran hidup pada suku pertama S1 2026 sekaligus mencatat jumlah terendah di Malaysia. Itu hasil laporan perangkaan demografi S1 2026 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM semalam. Laporan turut menunjukkan keseluruhan kelahiran hidup di negara menurun kepada 94,807 berbanding 97,843 pada tempoh sama tahun sebelumnya, dengan Selangor mencatat jumlah tertinggi sebanyak 17,990 kelahiran. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata tren penurunan kelahiran ini berlaku seiring perubahan struktur demografi negara yang semakin menua. Mufti Wilayah Persekutuan Perkasa Ilmu Kewangan Sosial di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL dengan tajuk Mobiliti Kewangan Sosial, Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Ahmad Fawaz Fazil menyampaikan perkongsian ilmu berkaitan fiqh dan kewangan sosial kepada warga universiti khususnya pelajar. Program pemukiman jabatan-jabatan Mufti Wilayah Persekutuan melalui Executive Talk Siri 1 2026 itu merupakan anjuran bersama Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan FKAL. Pengarah UMS KAL Prof. Dr. Syamsul Bahari dalam ucapannya berharap lebih banyak kerjasama antara kedua-dua pihak dapat diadakan pada masa hadapan bagi manfaat warga universiti khususnya mahasiswa. Pemerkasaan sahsiah dan disiplin murid menjadi fokus utama bengkel pengurusan sahsiah, disiplin dan warden asrama peringkat Labuan. Bengkel 2 hari disertai 130 peserta terdiri daripada pentadbir sekolah, guru disiplin, kaunselor dan warden asrama di pulau ini. Ceramah disampaikan Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling Institut Aminuddin Baki IAB Muhammad Solehan Ahmad Shah dan pensyarah kanan Dr. Zaharul Arifin Matzin. Program berlangsung di Dewan Utama Kompleks Darul Kifayah Mawib, anjuran Jabatan Pendidikan Labuan dengan kerjasama Mawib dirasmikan Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Konstabel Erlisiana Jati, anak Buma dari IPD Labuan meraih emas acara lompat tinggi pada kejohanan olahraga Piala Ketua Polis Negara 2026 di Georgetown, Pulau Pinang. Kejayaan itu menjadikannya penyumbang emas pertama kontingen Sabah dalam kejohanan yang disertai kontingen polis seluruh negara. Beliau turut membawa pulang 1 perak dalam acara medley serta 2 gangsa masing-masing dalam lompat jauh dan lompat kijang. Warga IPD Labuan dalam satu hantaran merakamkan ucapan tahniah atas kejayaan dan menyifatkan pencapaian tersebut bukti komitmen, disiplin serta semangat juang tinggi yang boleh dijadikan inspirasi kepada warga pasukan lain. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.